0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini memang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Tenang Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Are iku apa sih? Mbah gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
2: U i i a i u u i i a i u.
3: Woi, lapo sih iku?
1: Anu, iki lho aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kae iki. Duh, kasih dong ambil iki aku wis.
4: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa, kuota, atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu, jam 10 sampai jam 12 siang.

0: Rambutan Rek Nyare
1: OTW.
0: Loh, aku ditinggal Melo Rek.
2: Walu walu komasih di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dangdutan rek, nyanyi orek, wis wayae, lek wis isu. Dino Minggu jam 10 sampai jam 12 siang, itu tandanya Rani hadir untuk menemani Anda di dalam program opo? Yo program iki lho.
0: Dangdutan rek, nyanyi orek.
2: Jadi untuk Sobat Kota bebas bernyanyi bersama Rani, boleh duet, boleh bernyanyi solo, atau bernyanyi sendirian ya. Jadi disiapkan untuk lagunya kira-kira apa. Jika kami siap untuk minus one-nya ada, langsung gasai digawe nyanyi. Olah apa bingung-bingung ya. Daripada kemana-mana, gak kemana-mana hari Minggu. Belum ada aktivitas Agustusan misalnya di kampung sepi aku longgo dewe, yowis lah. Langsung aja bernyanyi bersama kami. Halo Dendang, Dangdutan Rek.
3: Dangdutan Rek, nyanyi Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Selamat pagi Warani.
2: Selamat pagi. Alhamdulillah ketemu.
3: Alhamdulillah nomor satu. Solikin kalah
2: Soliki. Lah yo, pokoknya ayo yang hobi nyanyi, Solikin kalah wis. Ayo Mas Solihin kalah dhisik.
3: Gas-gas kalah sama Soliki.
2: Hari ini alhamdulillah pasti sehat ge.
3: Alhamdulillah sehat, penggambarannya juga cerah.
2: Alhamdulillah sehat selalu. Panas tapi Gi, waduh, alhamdulillah. Iya, ini yang buat cuci-cuci yo enak, gampang garing. Terus maring ono sing duwe aktivitas hajat dalam rangka Agustusan juga semoga dilancarkan sampai nanti sore ya.
3: Amin.
2: Enaknya nyanyi lagu apa ini Mas Ali, mau gue tak siapkan?
3: Andai tak berpisah.
2: Nah, kira-kira Rek, kalian kalau andai tak berpisah sama yang ngising wingi-wingi piye?
3: Masih bahagia.
2: Iya, tapi kalaupun memang ternyata sudah berpisah, berarti iku jenenge gak jodoh sih An. Belum berjodoh. Kayak ceritane di balik penantian. Wis ngenteni dadakno kono rabi dhisik. Ini lagunya masih loading, saya ketik dulu. Monggo salam-salamnya boleh buat siapa?
3: Bundai, Mujiati, Bunda Warna, Bunda Wulan, Cak Poneng, Pak Rusti, Pak Asian, Cak Satria, Mang Ujang, Pak Sugeng, Mbak Aprilia, Mas Alfit, Cak Simbiker, Mas dari Citraren, dan semuanya lah.
2: Dan semuanya luar biasa ini. Oh, no, Bunda Wulan yang biasa nih on air, Pak Rusdi. Andai tak berpisah, laiki minus one langsung tarik si lu iki laiki wes kene langsung tarik.
3: Ya.

0: Enak tenan.
1: Salam buat semuanya, buat Mbak Rani, terima kasih banyak.
0: Yes,
1: Mbak Rani,
0: amin.
1: Barokah melimpah dan selalu diampuni dengan Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rani.
0: Yeah.
1: Dangdut Rani.
0: Nyanyi orang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Ali dari Benowo yang sudah membuka Dangdutan Rek di pagi hari ini. Ini jeda komersial break dulu ya sayang-sayangku semuanya. Sabar dulu, nanti bakal balik kembali.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dangdutan re, nyanyi ore.
3: Ayo tak, ayo penelpon berikutnya ini. Loh, ditampani langsung tuh durung rejeki ini ya. Halo, selamat siang Dangdutan Re.
4: Dangdutan Re, nyanyi ya Re.
3: Nyanyi ya Re. Ternyata wong ganteng teko. Wong ganteng teko kedamaian. Pripun kabarnya ya, Mas Aditya?
4: Alhamdulillah sehat,
3: Rani. Alhamdulillah Rani sehat selalu. Sudah siap kah ini? Mau nyanyi lagu apa Mas Aditya?
4: Izinkan duet.
3: Izinkan. Saya tak golek no lagu nih. Ini oh iki apa ki jenenge dari harusnya sih ini sih harusnya izinkan yang ini. Kita coba ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.

0: ngene rek, rek. Semua masuk. Salamnya buat siapa ini Mas Aditya?
1: Salamnya sampai ke Ali aja buat Mbak Renya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur sembah nu, nonok wong ganteng. Tekok kedamaian. Pokoknya yang melbu ganteng, lek lanang, lek wedok wayu. Matur sembah nuwun ya untuk segmen pertama kita, luar biasa ini duet mahut antara Rani dan juga Mas Ali serta Mas Aditya. Tapi sadurunge yo ngono rek. Nani arepe iki se apa jeda komersial break dhisik. Lah kangen aku gak bayaran. Tapi setelah jeda komersial break, Rani bakal balik lagi tetap merayakan suasana ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Mari kita karaokean di dangdutan re, nyanyi ore.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dangdutan, Re. Nyanyi, Re.

0: Wayai Maneng, ayo nyanyi karaoke Maneng bersama Dangdutan Re.
1: Dangdutan Re, nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rani.
0: Nggih. Yeah.
1: Mbak Rani.
0: Kedisian Mas Ali.
1: Oh, Mas Ali number one. Aduh, Mas Ali.
0: Number one, nomor siji.
1: Mbak Rani baik ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Nggih.
1: Ini. Aku kasih lagu itu, Mbak. Kasih lagu.
0: Lagu apa?
1: Pengen nyoba itu, Mbak. Satu kamu, Mbak.
0: Lagu apa?
1: Satu kamu, pengen nyoba satu kamu.
0: Satu kamu lagu dari siapa ya? Sebentar.
1: Dari Vildan, Mbak.
0: Oh, satu kamu dari Vildan. Oke, masuk. Nah, ini dia lagunya. Wena Igre.
1: Pernah bisa, Bang.
0: Iya, dari 3D Entertainment. Lagu dari Vildan The Academy bersama Mas Solihin.
1: Nyanyi, Tanggung.
0: Nyanyi, Oreng.

0: Mantep. Enak tenang. Monggo ini salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk kesemuanya. Selamat pagi menjelang siang untuk Pak Rani. Semoga selalu sehat beserta keluarga. Ayo langsung pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Solihin ya yang sudah hadir monitor Sobat Kota di hari ini, luar biasa. Kemudian juga Rani mau nyapa nih, Mas Yo gak melo on air tak sopoe dhisik, karena ada beberapa Sobat Kota ini yang sudah hadir dari Facebook Kota FM juga. Terima kasih banyak loh Mas Yo, gak isok nyanyi, gak melok nyanyi, tapi isok ngerungokno loh, luar biasa. Anak sopo waiki, saya sapa dulu. Ada Abah Waisal dari Gianyar, Bali. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai tuntas ya. Ada juga Remy Rentina dari Medan, hadir cantik. Bunda Fitri dari Sidoarjo, selamat siang. Wonten Mbah Kong, dangdutan rek Mbah Kong hadir iki bareng GBB. Salam sehat selalu. Tumiar Idawati dari Medan hadir, Nyonya Rani tak enteni iki. Waalaikumsalam juga ada Pak Sugianto. Pagi setengah siang warung pecel Krian hadir mendengarkan dangdutan rek. Ini sambil makan sambel apa sambil bikin sambel pecel lho, enak rek. Nggih Pak Sugianto, moga-moga sambel pecel pecel laris manis. Salam kagem Mas Ali, jarane Cak Hari. Bunda Wulan, titip salam juga buat Mas Ali tadi yang sudah bernyanyi di awal-awal. Waalaikumsalam Bunda Ani Bohai cantik. Aku ya tetap pantau iki. Heeh, nggih sambil aktivitas juga Bunda Ani Bohai. Salam buat Pak Iyanto. Ada Inako juga, Ari Wibowo Trawulan. Informasi Kakak dari Kecamatan Trawulan Mojokerto, ini sudah mulai terpantau musim karnaval. Cak Zainal Perak atau Kalimas ini juga aku yang ngerungokno lho ning Rani. Nggih, Cak Zainal. Ya wes ben tambah kuwayang tak nyanyekno lagu sing lagi viral. Herek usut punya usut. Bella Bonita lagi dikabarkan lagi bersedih hati karena meripost story-story galau di TikTok dan juga Instagramnya. Bahkan netizen juga banyak yang menebak, kowe opo Abel disaketi Denita. Waduh, nanti kita tunggu kelanjutannya.

Rian.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, re.
1: Hari kemerdekaan kita.
2: Walu-walu kau masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Laut kedel Cak Wahyu, jarine Bunda Ani. Nggih, senengane Cak Wahyu Supiyadi anjane lagu iku mang. Ada Cak Selamat Satrio Basuki, ada Cak Basuki Panto dari kawasan Mojokerto. Salamnya gaya dunda seorang buat Mbak Rani, salam sehat selalu nge. Salam sehat juga untuk Cak Satrio Basuki. Cak Zainal juga monitor. Wago, okay, rek. Sing arepe gabungan iki sing menyanyi-menyanyi monggo tak tarik maneng. Halo, selamat siang dangdutan rek.
3: Halo, selamat siang dangdutan rek.
2: Dangdutan rek.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Rani.
2: Alhamdulillah. Rani sehat. Alhamdulillah bisa bertemu Mbak Ella di hari ini ya.
3: Mudah-mudahan enggak jatuh lagi nih Mbak.
2: Iya, lagune nopo niki tak siap nose.
3: Serigala berbulu domba Mbak
2: Rani. Oke, berbulu domba, kita carikan lagunya.
3: Kita malah biar-biar enggak terlalu meninggi suaranya.
2: Betul, sudah ada ini dari sapa iki jenenge? Sapa iki mau wis anu, sapa Evi Tamala. Nah, kali ini kita bernyanyi bersama Evi Tamala cabang Pandaan. Dangdutan re. Nyanyi ore. Serigala berbulu domba.

0: lancar sampai ente, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mbak
0: Rahani. Kari salami ki wong arep dhewe wis adir. Monggo salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salamnya buat yang barusan turun semuanya termasuk Mas Ali, Cak Solikin nggih Mbak Rani nggih. Dan ke semuanya aja Mbak Rani. Termasuk ibunda yang ada di sana dan juga ayanda, semoga selalu sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Rani itu selalu sehat, berkah umur berkah rezeki selalu mengalir.
0: Amin.
1: Jangan diketawain dong Mbak Rani.
0: Mboten dong. Enggak ada ketawa-ketawa itu, semua sama. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sobat Kota yang sudah bergabung ya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Hayo, siapa yang pengen karaoke lagi? Dangdutan, Re.
1: Nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Pripun kabare iki?
1: Alhamdulillah sehat, bahagia.
0: Sehat, bahagia karena
1: merdeka. Merdeka dari apa iki, Re?
0: Merdeka yang pasti pertama dari penjajah, meskipun kadang kita masih belum merdeka dengan pikiran kita sendiri, dengan sistem yang mungkin masih belum adil ke semua lini, begitu ya. Jadi memang
1: mudah-mudahan merdeka segalanya.
0: Betul, semoga di 81 tahun ini banyak perubahan, banyak perombakan, bukan dari pemerintahnya saja, tapi dari masyarakatnya juga ikut serta untuk mendukung supaya ndang cepat beres masalahnya, gitu nge?
1: Iya, bebas dari korupsi, penting.
0: Betul, yang pertama bebas dari korupsi itu yang pertama. Perampasan hak aset supaya ndang disahkan. Iya. Supaya sing korupsi gitu ndang kapok, ngono.
1: Soalnya kira-kira ini korupsi berjamaah ya?
0: Iya, korupsinya bukan personal, tapi terselubung kayak misalnya satu tim. Akhirnya jadi sindikat, makanya kok cepet temen.
1: Mau terus-terusan ya.
0: Iya. Ya pokoknya semoga doanya jenengan juga, termasuk doa sobat kota yang lain, bebas korupsi Indonesia nanti di tahun ini ke depan juga segera bebas korupsi. Amin.
1: Ya, amin, amin, amin.
0: Pripun iki nyanyi lagu apa iki enak iki?
1: Bumi pun turut menangis.
0: Bumi pun.
1: Nada cowok.
0: Turut menangis. Ya. Tak ketik nose iki. Bumi.
1: Mudah-mudahan bumi ini tidak menangis.
0: Benar-benar.
1: Rakyatnya bisa sejahtera barani.
0: Iya, bumi pun turut menangis. Iki nada pria. Wes ketemu lagu nih. Langsung tarik dangdutan, Re.
1: Nyanyi, Re.

0: tenang. Kari salami
1: selalu tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Amin.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Matur nuwun.
1: Sekali Kota FM tetap Kota FM.
0: Tetap Kota FM. Terima kasih Mas Effendi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mas Effendi dari kawasan mana? Sawahan, Sobat Kota. Nah, ini harus jeda komersial break dulu ya, tapi setelah ini bakal balik lagi menyapa Anda untuk berkaraoke on air di Dangdutan Re. Nyanyi ore.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kaki kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: secara rutin, emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Dangdutan re, nyanyi ore.

0: Woi siap Iki, ayo come back to me my love dari Christine featuring Faris Kelima. Ini adalah salah satu lagu dari NSR Entertainment yang memang sengaja mereka itu duet ya. Si Faris Kelima dan Christine D ini adalah teman-teman talent dari Dangdut of America. Jadi bekerja sama dengan label Indonesia. Terus bule-bule itu direkam ngono lho rek. Nyanyi lagunya itu genrenya genre dangdut hip hop. Ini bukti bahwa dangdut is the music of my country, bisa go international. Makanya lek gaya arek-arek Jawa Timur, Surabaya, Pulau Jawa lainnya, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Senusantara yo harus cinta sama musik dangdut ya. Halo dangdutan rek.
1: Nyanyi yo rek.
0: Nyanyi yo rek. Selamat siang Bunda Wulan.
1: Mesti yang juga
0: okay. Alhamdulillah kebagian Mas Yoto iki pasti effort iki minek-minek iki ke jam 10 tadi. Kabarnya sehat selalu nge?
1: Alhamdulillah sehat kayak Mbak Rani.
0: Alhamdulillah sehat. Persiapan Agustusan sampun ikut lomba apa aja Bunda Wulan?
1: Ini masih anak-anak.
0: Oh, ini masih tahapan lomba anak-anak dulu ya.
1: Oke. Selesai sama bapak-bapak.
0: Oke, siap. Lah ini mau enggak, ini mau nyanyi lagu apa tak siapin?
1: Sekedar bertanya tapi yang remix Mbak Rani ya.
0: Sekedar?
1: Sekedar bertanya. Dina Mariana remix.
0: Oh sebentar, ini tak cari dulu ya. Sekedar bertanya karaoke remix dari
1: apa lagu zaman dulu.
0: Sekedar bertanya karaoke dari Dina Mariana, dari Dina Mariana.
1: Nada Wanita.
0: Yang remix yang mana ini sebentar. Sekedar bertanya dangdut remix karaoke wanita. Oke, siap. Sebentar lagunya tak siapin dulu. Salam-salamnya monggo boleh dicicil dulu ini.
1: Ya, salamnya dari pagi tadi ada Mas Ali, ada Mas Salihin, ada Mbak Ella, ada siapa tadi Mas Fendi ya?
0: Iya, setelah Mbak Ella ada Mas Fendi dari Sawahan.
1: Iya. Ya, ada Mas Edo kriting paling Mbak Rani.
0: Harusnya.
1: Ya, ada kesemuanya. Yang lagi pantau mesin semuanya.
0: Matt pantau semuanya dan sesaat lagi kita. Iya, tapi insya Allah beliau sehat. Semoga beliau juga masih mendengarkan Kota FM meskipun ini belum bisa on air. Semoga sehat selalu. Kali ini langsung kita bernyanyi. Sekedar bertanya.

0: kita beranjak di lagu dangdut remix ya. Sekedar ya, bertanya, salam spesialnya buat siapa ini Bunda Wulan?
1: Spesialnya buat kesemuanya aja yang lagi pantau semuanya. Okay. Buat Naran, saya selalu makasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu orang penelpon sebagai penutup, ada siapa di sana? Halo, selamat siang, Dangdutan Re.
1: Halo, selamat siang, Dangdutan Re.
0: Nyanyi Re. Nge, selamat Rute, siang, Pak Rusdi.
1: Selamat siang, Mbak Rani.
0: Nge, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah ya, pencet-pencet terus ya, Mbak Rani. Wah, janis.
0: Iya, ngenteni Bunda Wulan ini berarti baru masuk ya.
1: Iya. Mas, Bunda Wulan situ aku Mbak Rani.
0: Nge, mau nyanyi lagu apa Pak Rusdi?
1: Iya, aku tak nyanyi lagu itu Mbak Rani. Apa? Uyung sing koplo Mbak Rani.
0: Kita carikan lagunya ya, Wuyung.
1: Wuyung yang koplo ya.
0: Dari apa namanya? Wuyung ini adalah lagu sing enak rek. Nah, jadi sobat kota kalau enggak tahu, kadang dulu dipopulerkan oleh Mantos. Nah, senengane Pak Mantos biyen nyanyi lagu iki ya, Wan Wuyung.
1: Senengane wong akeh.
0: Saiki senengane wong akeh. Yuk kita goyang. Wuyung.

0: enak Uyong versi koplo Pak Rudi. Monggo salamnya.
1: Salamnya untuk semuanya lah, kayak mantau Kota FM lah, semoga semuanya terhibur.
0: Oke.
1: Untuk Barani sekeluarga, sehat selalu Barani ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu, rezeki berlimpah, barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Barani.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya lagu Wuyong dari Pak Rusdi sing duwe ngegeluruskan lurus, Rani yo harus pamit undur diri. Oh yo, aku kajane lo ning kene terus, ternyata arepe sing siaran digoda wis teko wonge. Lah yo daripada aku kok hayo pindang, ini aku ya tak pindah dhisik rek ya. Kalau misalnya Sobat Kota pengen karaokean bersama Rani di Kota FM dangdutnya Surabaya, berarti Anda harus standby setiap hari Minggu ya. Jamnya ojo lali, ditulis dhisik, dicatat dhisik. Mosok sing dicatat mek hari jadian ambek pasangan itu. Programnya Kota FM yang saman simpen ngelulur. Nah, jam 10 sampai jam 12 siang hanya only weekend tok, alias dino minggu tok, hanya ada di Radio Kota FM. Pendengarnya bisa berkaraoke on air bersanding dengan penyiarnya yang manisnya sangat menggoda. Kak sing menggoda hanya Naya Nika, karena dia bakal siaran di program Digoda sesaat lagi di Goyang Dangdut dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Wayai ambiar-ambiaran karo ngurungono lagu-lagu dangdut viral. Sampai berjumpa lagi. Salam sayang dari Citanduy.

0: sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyempulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.
2: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener rek, menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang Sobat Kota. Katanya Kak Rani, yang menggoda itu Naya. Kembali ada digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lor, edisi Minggu 9 Agustus 2026 ya. Kali ini ditemani Naya Nika hingga 3 jam ke depan, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Hai hai, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Mana ya mana lah ya. Baru kemarin malam ya kita berjumpa di acara Cak Ning, di Adicara Cak Ning. Sekarang sudah berjumpa kembali di program Digoda, nggih. Digoyang dangdut, asik lho. Kalau sebelumnya sudah ditemani sama Kak Rani Larasati, Sobat Kota untuk olah vokal gitu ya. Ditutup sama Pak Rusdi, luruskan lurus. Sekarang waktunya olahraga. Loh, ke olahraga sih mana ya? Ya jelas lah, gak olahraga gimana, wong lagunya enak-enak. Apalagi dangdut koplo sama etnik yang wambiar, wis pengen goyang aja badannya. Minggu seperti ini siang-siang, jadi teringat kalau jadi ibu rumah tangga ya, ataupun siapapun itu, biasanya kalau siang begini dimanfaatkan untuk mempersiapkan hari esok. Misalnya lagi setrika baju, atau mungkin lagi apa tuh, ngentasi meme ya, anakku Mbak Naya. Oh iya sih. Nah, sambil beraktivitas siang, ini paling cocok mendengarkan lagu dangdut koplo sama etnik ambiar terbaru. Kita angkat penelpon pertama. Selamat siang Digoda.
1: Digoda.
0: Iya.
1: Oh,
0: yang asik lere. Oh, lere. Bersama dengan Mas Andi itu yang. Iya.
1: Iya.
0: Aku sampai apal loh yo. Gimana ini Mas Aditya? Ya apa? Sehat hari ini Mas Aditya?
1: Sehat,
0: ya? Alhamdulillah sama sehatnya. Tadi barusan ikutan ini ya, karaokean dangdutan rek ya, Mas Aditya sama Mbak Rani. Nyanyi lagu apa rek? Nyanyi lagu apa tadi sama Mbak Rani?
1: Izinkan
0: pokoknya Mas Aditya. Silakan ayo izinkan untuk request lagu pada siang ini. Mau lagu apa Mas Aditya?
1: Kemilau Cinta. Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa saja ini?
1: Semuanya Jawaban Kota. Terus Jalan Cakrawasi.
0: Siap.
1: Kecuali.
0: Iya.
1: Mbak Naya, terima kasih.
0: Sama-sama Mas Aditya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya, saya sudah izinkan lo ya, diizinkan untuk request lagu. Lagunya Kemilau Cinta. Oke, kita angkat pada berikutnya. Selamat siang Digoda.
2: Halo, selamat siang Digoda.
0: Digoda.
2: Digoda bersama Mbak Naya Nika.
0: Wasik lho, Rek.
2: Mana punya kabar ini?
0: Alhamdulillah, Naya sehat, Mr. Edo dari Gading Watu.
2: Iya, dengan Mr. Edo yang di Gading Watu.
0: Apakah Mr. Edo ini tenggorokannya sudah oke, tidak gora-gori lagi? Masih glorok-glorok agor-agornya. Iya. Tapi
2: ini kelen lagu iki aku.
0: Apa tuh?
2: Lagu ini iki lho, Mbak Naya.
0: Apa?
2: Keruntuhan cinta. Ya, yang
0: koplo. Mari kemilau cinta, saya ingin jaluk keruntuhan cinta. Oke. Saya siapkan ada dong keruntuhan cinta. Nah, siapkan dulu ya. Karena sama-sama.
2: Salamnya. Tak lupa Mas Aditya itu.
0: Boleh.
2: Semuanya katanya gitu. Wis ngono wae tok kakek-kakek. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Edo, matur thank you ya sudah merapat jauh-jauh lewat dari Gading Watu. Informasinya masih agelorok-gelorok Mbak Naya. Tenggorokanku sih agoragori, andeca, andeci, goragoragori ngono ya. Oke, silakan yang mau bergabung lagi satu penelpon di segmen yang pertama masih oleh ya, masih bisa Sobat Kota, tidak perlu khawatir. Silakan mau request lagu apa, dangdut koplo berbahasa Indonesia, koplo manca, koplo anak-anak, kemudian lagu etnik ambiar-ambiar, wih banyak sekali. Kadang tuh ya ketika Naya searching lagunya, karena memang banyak sekali versi, satu lagu bisa sampai 5, 6, 7, sampai 10 versi, sampai loadingnya sawwe. Lah iya, yang jelas yang dipilihkan sama Min Kota sama musik director itu sudah yang terbaik untuk Sobat Kota ya. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang Digoda.
3: Assalamualaikum Mbak Rahma, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rahma Naya Nika di sini. Makasihan.
3: Masyaallah Mbak Naya, Mbak Rahma.
0: Dengan Naya.
3: Mbak Naya.
0: Iya, enggak apa-apa, Pak. Makasih
3: dari. Radio nih, berani mang mau menak-menak, mau
0: kaget melebet. Alhamdulillah, Pak, kasihan. Silakan, mau request lagu apa siang ini, Bapak?
3: Lagu ini Manusia Di Atas Sama.
0: Boleh. Sebelumnya, salam-salam buat siapa saja?
3: Salamnya Cak Jumadi, Pak Gianto, Abang Kosim, Pak Dianto, Cak Subari, Cak Solikin Delosor, Bunda Aprilia.
0: Baik.
3: Bunda Santi, Mbak
0: Ika. Iya, Pak.
3: Mbak Endra Tiwi, Mbak Mimi, Mbak Yati,
0: baik.
3: Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Bunda Ima, Dinesong, Dewiung.
0: Iya, Pak.
3: Mbak Bunda Hari, Nang Cak Subari, Adik Ella. Semuanya. Oh, Mas Ali, Mas Suwon gimana ya?
0: Sama-sama dengan senang hati.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasia dari kawasan Pungging Mojokerto. Lagunya Mengapa Manusia Tadi Syama ini sudah Nay siapkan ya. Baik, Nairesa sudah cukup 3 penelpon di segmen yang pertama. Ada Mas Aditya, kemudian Cak Edo sama Pak Kasian. 3 cowok ya. Naya masih menanti para ceweknya nih. Naya nanti loh, silakan langsung saja di 0315611416 atau 0315776923. WA juga boleh diramaikan 0817505888. Segera meluncur di ruang dengan Sobat Kota, 3 lagu semuanya didominasi sama lagu dangdut koplo, tapi setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik loh, Rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Re. Di segmen yang pertama kita sudah dimanjakan oleh Dangdut Koploan ya. Dangdut Koplo duetnya dua gitu. Ada duetnya dua. Maksudnya ada Gedi Mahesanya dua gitu loh maksudnya. Fokus. Ada dua Gedi Mahesa, jadi silakan nanti kalau misalnya mereka selaku difikirkan kembali, jangan Gedi Mahesa lagi ya. Nanti yang variatif. Sudah dua lagu, Kemilau Cinta dari Gedi Mahesa, kemudian Mengapa Manusia Tiada Sama, All Artis Adela, dan ditutup sama lagu Keruntuhan Cinta, Sobat Kota. Di segmen yang kedua ini silakan, Naya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Digoda. Yuk, lagu etniknya belum ada yang keluar, Koplo Manca juga boleh ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan atensi lewat WA. Sekarang Naya mau angkat dulu beberapa penelpon dari Sobat Kota. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang di Kota Wasik lho, Re. Asik mana ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembur.
0: Waduh, iya betul. Alhamdulillah ya. Bisa menggantikan ya teman-temannya. Gimana nih hari? Wangi kok ini happy, mari bayaran wingi mana
1: ya? Iya, mari bayaran lanjut. Tapi Mbak Naya ini masih di kantor juga, lembur kayak Mbak Naya.
0: Boleh, sambil ngelembur juga ini bisa dong libur sama lagu dangdutan Kota FM ya. Apa ini kira-kira lagunya, Cak Ari? Bagaimana?
1: Mbak Naya, aku kapan hari itu pernah request Namamu Namaku sudah ada atau belum ya Mbak Naya?
0: Sebentar ya, Namamu Namaku, sabar.
1: Adela, Cak Pendik sama Niken Ira kalau nggak saya.
0: Namamu Namaku, sabar. Oh, belum kayaknya ini. Adanya tuh versi, bukan yang lainnya ini. Coba nanti Naya cek dulu ya untuk ini versinya. Okay. Yang lainnya dulu ada apa? Mau request lagu apa ini? Silakan.
1: Tangan dan Bibir aja Mbak Naya.
0: Tangan dan Bibir, lagi. Baik. Iya, Naya siapkan terlebih dahulu ya. Salamnya untuk siapa saja ini?
1: Salamnya tadi yang barusan turun ada Mas Aditya, ada Pak Kasian, siapa tadi? Mas Edo sama Mbak Naya.
0: Cak Edo Gading Watu, betul.
1: Oh iya, Gading Watu juga. Juga ada Mas Solikin, Drosor, ada yang di Bali, Pak Sugeng, Pak Rusdi. Iya. Mbak Emma yang ngesong, Mbak Emma yang de Iyung, Mbak Santinya juga, Bunda Yanti, Bunda Farka, Bunda Patona, Mama Lili, De Aini, Kak Gianto Rindubu, Mas Ali, Mas Camakrup, semuanya aja Mbak Naya ya.
0: Siap,
1: banyak banget. Iya itu Mbak Putri Widayanti sama Mas Samsul Hadi.
0: Iya.
1: Pokoknya kompakan selalu Mbak Naya, buat Mbak Naya sehat selalu, sukses selalu. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Hari ya dari kawasan Sambi Kerep Surabaya. Sebentar. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Digoda Oasik Lore.
0: Oasik Lore. Ada Mr. Ragil ini, betul?
2: Betul.
0: Naya. Kapan hari Cak Ragil itu dicari sama Mbak Imang Song? Gimana di Cak Ragil lagi? Kok gak tahu telepon suwene gitu ya. Akhirnya sekarang bisa bergabung. Gimana kabarnya Cak Ragil?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Alhamdulillah Naya happy selalu hari ini.
2: Ya menemani Kota FM ya. Tumben ini memang lembur dah.
0: Betul, Naya memang menggantikan Ade Irsyad. Nanti beliau juga dua kok hari ini. Mas Irsyad nanti Dangdut Hits sama Cak Ning. Iya betul. Silakan. Menggantikan Ning Tari. Jadi yang hari ini maksudnya ada kepentingan itu Ning Tarinya sebetulnya
2: Iya.
0: Silakan, mau request lagu apa ini? Cak Ragil.
2: Untuk apa bercinta, Nak?
0: Bagaimana?
2: Untuk apa bercinta?
0: Untuk apa bercinta? Sebentar ya, Naya cek terlebih dahulu. Silakan sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja ini?
2: Salamnya buat Mbak Imang Song ya, selamat yang juga. Yang barusan turun siapa?
0: Oh, ada Cak Hari Sambi Kerep.
2: Oh, Cak Hari Sambi Kerep.
0: Betul.
2: Ya, selamat yang kami kenal. Ya, selamat yang kami kenal. Ada Pak Sentira, Benda Sendipa.
0: Baik.
2: Dan juga Pak Sugeng, Pak Subari. Bang Lid Tendek, Bang Kobar, Mas Arjunli.
0: Oke.
2: Okay. Cak Ido.
0: Cak Ragil, mohon maaf ini selain Untuk Apa Bercinta ada judul lagu yang lainnya. Untuk pilihan yang kedua apa? Iya. Itu lagu original Itje Trisnawati ya. Yang lainnya coba.
2: Yang kuplu kan, enggak ada ya.
0: Sebentar, masih belum tersedia ini. Naya masih loading ya, masih Naya carikan ya untuk pilihan
2: air
0: yang
2: air mata bercinta.
0: Air mata, sebentar ya. Baik, silakan sambil ini di salam-salam.
2: Nah, siapa lagi ya?
0: Iya.
2: Gak ada, lupa.
0: Oh, sabar lu, waduh kok gak ada kabeh.
2: Gak ada.
0: Sabar. Iya, iya. Belum ya. Yang lainnya coba sih. Selain
2: dusta,
0: yang
2: kita ada dusta.
0: Dusta, wah, ya. dusta tok ya iki ya judulnya ya, wah ya, sakata ya. Kira, waduh, ya dustanya yang versi koplo, ori, wah sabar, oke ada dusta, sudah ya, siapkan ya, ya, nah, salam-salamnya sudah.
2: Salamin buat semuanya dan buat kalian yang lagi Mantu Kota FM dimanapun berada, buat yang selamat mendengarkan.
0: Baik.
2: Nah ya, selamat berat.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ya,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cak Ragil dari kawasan Mojokerto. Kalau air mata bercinta ini masih belum ada. Ada itu air mata cinta atau mata air cinta, cinta dan air mata. No, kayak gitu ya. Iya. Iya. Silakan yang mau request lagu lagi. Iya. Selamat siang digoda.
3: Selamat siang, digoda
0: Wasik Lore bersama dengan Mbak Ella.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ella dari kawasan Kota Selamat Dingin.
3: Kembali Mbak Naya, gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah Naya sehat istimewa. Kalau Mbak Ella gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, mari karaokean meskipun serak-serak.
0: Lah iya mari olah vokal iku mau yo kan Mbak Rani.
3: Lah iya makanya
0: sekarang
3: nganti tak tobasno wingi oleh bayaran tak gawe tuku pulsa maneh.
0: Oke, silakan. Siang ini Mbak Ella mau dihibur sama lagu apa? Bagaimana,
3: Mbak? Lagu Cinta Palsu ono Mbak Naya.
0: Cinta Palsu. Sabar ya, Naya cek terlebih dahulu lagu Cinta Palsu. Se ada tentunya ini Cinta Palsu tapi sebentar versi yang koplo Mbak Naya. Cinta palsu cinta palsunya ini sementara adanya yang versi original ini ya, betul Cinta Palsu original Iis Dahlia, silakan. Kalau yang ada itu Terbuai Cinta Palsu itu koplo, nah jadi beda.
3: Terbuai Cinta Palsu,
0: betul, silakan.
3: Nama ya.
0: Iya, beda. Kalau Cinta Palsu saja itu ini ada Naya punya tapi original. Kalau Terbuai Cinta Palsu iya, itu koplo. No, monggo.
3: Kabar kepalsuan enggak ada, Mbak.
0: Kabar kepalsu.
3: Iya.
0: Bagaimana?
3: Barangkali ada tabir kepalsuan.
0: Tabir ya?
3: Iya.
0: Iya, tabir kepalsuan ada. Salam-salamnya buat siapa?
3: Ya, yang barusan turun Cak Ragil. Sehat selalu Cak Ragil.
0: Iya.
3: Dan juga Pak Kasian juga, Mbak Bunda Wulan, Kak Edo juga. Dan juga siapa lagi ya, Mbak Santi Shalala, Mbak Ima, kedua-duanya. Yang cerai cuma saya ya Mbak Naya.
0: Iya, betul sekali Mbak Ella.
3: Dan juga siapa lagi ya, ketemuannya aja Mbak Naya.
0: Siap.
3: Untuk Mbak Naya, semoga selalu sehat, barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih.
3: Okay,
0: siapa
3: Naya,
0: tuh?
3: Naya dan juga ibunda tersayang, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Maaf, aku nggak bisa. Ya, makasih Mbak Naya.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, total 6 penelpon sampai 2 segmen ini. Wih, rame poli ya Mbak Naya. Iya, alhamdulillah. Baiklah, langsung meluncur kembali ke ruang dengar Sobat Kota. Lagunya lagi-lagi koploan. Lagu koploan Mbak Naya boleh. Sabar ya, tapi setelah jeda komersial yang satu ini loh Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: negoro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, uasik lho rek. Dua lagu koplo disusul sama dua lagu etnik yang enak, uasik gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya lagu yang barusan simpatik musik itu lagu apa sih Mbak Naya? Lagunya berjudul Sumanding Sobat Kota. Ini kalau versi yang pertama mempopulerkan adalah Wahyu F. Giri dan Esa Risti. Kalau yang tadi barusan Sobat Kota dengarkan adalah duet Irwan featuring Mbak Laila Ayu. Jadi Sobat Kota bisa request di program Digoda, Pasar Kota, kemudian di Cakning tentunya bisa. Jadi lagu Sumanding ini menceritakan ketulusan cinta, rasa syukur, dan kelegaan hati seseorang karena akhirnya bisa bersanding gitu loh. Atau hidup bersama dengan orang yang terkasih. Nah coba nih, mungkin Sobat Kota sekarang lagi mengharapkan seseorang. Mengharapkan seseorang tapi yang pasti-pasti saja ya Sobat Kota ya, jangan ya. Yang pasti-pasti saja mengharapkan seseorang, kemudian request lagunya Sumanding Mbak Naya, aku berharap bisa bersanding dengannya. Seperti itu. Oke, kita berinteraksi dulu dengan WA Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih untuk Mas Agung WB Kalisantri, lagunya Minta Laut Kidul. Salamnya untuk Cik Aini, kemudian ada Cak Miskan, Cak JP, Cak Hari, Mbak Eka, Mbak Ella, Cak Heru, Umi Latifa sama Mas Aditya dan Bang Tejo. Inaku, ada Mas Wawan Menganti, selamat siang. Request lagu Permata Hati. Salamnya buat semua, selamat layah-layah saja dan bobok siang. Ada Mas Joko Sniper Tegal, ngintip ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti, ini mau kirim atensi ya. Salamnya langsung untuk Pak Ahmad Syamsuri, ada Pak Sugeng, Abatoyibi, Pak Jono, Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti, Shalala, dan Bunda Lili dari kawasan Margomulyo. Disusul ada Mas Suharsono. Halo, selamat bergabung. Mau apa ini? Oh, asik lho rek gitu. Tak kirain mau request gitu. Salamnya buat Mas Eki di Mata Pancing Bobo. Wih, selamat mancing ya teman-teman atau Sobat Kota semuanya. Memang memancing tuh suatu hobi apa ya? Kayak menyenangkan gitu. Belum pernah sih Naya. Sebetulnya Naya punya teman nih. Mungkin dia sudah memiliki bakat alami. Bakat alami dengan alam. Jadi apapun yang dia pegang itu nempel gitu loh. Jadi misalnya kalau ngambil ikan. Iya betul. Jadi dulu kan di waktu Naya masih kecil sungai-sungai kan masih jernih ya. Di daerahnya Naya sana desa di daerah Sidoarjo gitu. Jadi kalau pas iwak mudal. Karena ada di bagian sana itu ada sebuah pabrik yang membuang limbahnya itu ke sungai. Jadi kalau ikannya itu mudal berarti kan keracunan tuh. Tapi dulu gak sebutek sekarang ya sungainya masih ada. Bisalah masih melihat. Tanah di bawah itu masih bisa gitu. Jadi temannya Naya itu cuma pakai tangan dua gitu loh Sobat Kota, nyeser gitu di daun-daun apa itu kangkung kali itu langsung dapat wader kali, kadang-kadang apa itu udang, tapi udangnya bukan udang yang dikonsumsi seperti ditambak-tambak ya, udang urang watang. Ono mane. Jadi istilahnya bahasa Jawa urang watang. Jadi capitnya tuh besar gitu loh kayak seperti kepiting. Mungkin kalau Sobat Kota tahu serial SpongeBob itu kayak Larry gitu loh ya. Tapi bukan lobster, itu urang watang gitu lah. Jadi cuma tangan aja gini. Jadi dia kita bilang ini seperti punya bakat alami gitu loh. Kemudian kalau misalnya menanam tumbuhan. Cuma ngaduk-ngaduk tanah biasa gitu terus ditanam hidup loh Sobat Kota, belum tentu Naya bisa seperti itu. Nah bisa jadi teman-temannya suka mancing juga punya bakat gitu ya, jadi cuma pancing ser gitu umpan seadanya sudah langsung bisa mengangkat ikan gitu, bisa jadi terapi kalau stres misalnya ya. Nah, ini Mang Ujang gak gabungan ini Mang Ujang, bisa jadi beliau sedang mancing ini. Ada Pak Ahmad, Cak Ahmad Syamsuri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini yang tadi request lagu Welas Hangring Kene by Suliana sudah meluncur. Salamnya kagem Cak Miskan juga Cak Gianto, Cak Syur menganti Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Syanti, Mbak Putri, Mas Syamsul, Pak Jono, Cak Solehen, nomor 11 DLL, nomor 12 DSB, nomor 13 DST. Dan seterusnya, ada Mas Ragil Mojokerto tadi nitip salam buat Mbak Ella. Kemudian ada Cak Syamsul, selamat siang, selamat bergabung. Ini salamnya untuk Mama Gemes Anak Aimana, Sesianti Bando, Pak Yanto niki ya. Kemudian ada Ma Cak Hari Sambi Kerap, Bunda Rara, Bu Eli, sama Cak Miskan ke Brown. Ada Cak Hari Sambi Kerap, ini juga tadi salam buat Mbak Ella. Kemudian sabar ya, Ning Rara dari Kalsan Sidoarjo, halo Bunda, selamat siang, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam saja ini buat Pak Wiyoto, ada juga Pak Pugatot, Cak Syamsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti Pumpungan, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Dendratiwi, dan semuanya. Silakan yang tadi sudah kelap-kelip lampu disco ya, karena memang gantian dah sahabat kota. Dua segmen kan sudah full on air. Sekarang segmen yang ketiga kita gado-gado dulu. Ada on air, ada WA. Selamat siang digoda.
1: Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Langsung jauh lho sahabat kota tamunya ini. Dari Denpasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah 3 bulan gak
0: ono. Lah iya. Aku ini loh ya, apa berhari-hari tuh mencari buku enteng-enteng mana sih namanya Pak Sugeng, kok kano plus ini nang di wonge ngono ya.
1: Ya, yakin mencari itu.
0: Iya, betul Pak, heeh. Nah, itu selalu sukanya itu buka-buka buku apa ini Pak? Buku enteng-enteng. Oh, Om Tolelet Om.
1: Itu di toko ada yang jualan gak itu?
0: Buku enteng-enteng. Ada tuh Pak, buku tamu kayak tamu buon itu ada banyak. Saya, ya.
1: Buku enteng-enteng ciptaan Naya Mika.
0: Baik, Pak Sugeng gimana ini? Rame, lancar usahanya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak. Silakan siang ini Pak Sugeng bersama dengan Bunda Nurul. Mau request lagu apa?
1: Nurul ini di rumah ini.
0: Monitor apa enggak tahu. Baik, pasti ini beliau senyum-senyum ini. Waduh, disapa Mbak Naya kok rek gitu ya.
1: Oh iya, mesti disapa Mbak Naya rasanya merugi.
0: Silakan, mau request lagu apa, Pak?
1: Lagu nih Ninggal Katresnan, Pak.
0: Ninggal Katresnan, iya.
1: Mambangi arum masuk arum sampean dak kok kesir apa.
0: Lah iya. Tresnanya Pak Sugeng ditinggal di rumah ini.
1: Hah?
0: Tresnanya Pak Sugeng ditinggal di rumah, ya.
1: Apa ya, mulai saya ini tinggalkan.
0: Silakan salamnya Pak. Sekarang untuk siapa?
1: Kayak yang di rumah.
0: Asik, asik. Kayang salamnya. Monggo salamnya Pak, buat siapa salamnya saja ini?
1: Nanti udah pada yang masuk ya.
0: Bagaimana?
1: Ya banyak yang masuk mana ya?
0: Alhamdulillah banyak yang masuk. Iya, hari ini sudah.
1: Oh, yang ke berapa?
0: Bapak ketujuh loh Pak. Beneran? Istimewa ya?
1: Jadi salamnya untuk Mas Adi juga.
0: Baik.
1: Mbak Wijaya Yanti, Mbak Wijaya, Mbak
0: Wijaya,
1: Mbak Wijaya, Mbak Wijaya, Mbak Wijaya, Mbak Wijaya, Mbak Sampri, Mas Yolikin Bajar, Mas Irfan, Mbak Wijaya.
0: Iya. Baik. Suara nuk tambah menghilang, Pak.
1: Siapa yang dimungur itu?
0: Pak Bunda Hari.
1: Bunda Hari sama Pak Wandi ya.
0: Nah, ya ini Naya.
1: Mbak Ella, Mbak Sintil, terus Neng Santi Kumpungan juga.
0: Baik.
1: Yang
0: iya, Pak.
1: Ada Bang Arjuni, Bang Uco, ada ya semuanya, weh, Pak.
0: Semuanya ya, Pak. Terima kasih. Asyap.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dari kawasan Denpasar Bali, luar biasa ya. Ninggalkan tresnan aku Mbak Naya. Kenapa, Pak? Karena memang tresna aku tak tinggal di rumah. Bunda Nurul, ini dari Pak Sugeng loh. Belum sehari gak jumpa loh, sudah kangen kalian panjenengan. Oke, terima kasih ya Pak Sugeng. Satu penelpon di segmen yang ketiga ini nirasa juga cukup, karena sudah ditata ya lagunya ini berikut sama yang request lewat WA Radio Kota FM. Ada PR lagu sebelumnya dari Maela Prigen, Tabir Kepalsuan untuk Sobat Kota.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
4: Wah, iya suun, Mbak.
5: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Rek. Lagu-lagu etnik tadi sebagai apa ya? Pamungkas di segmen yang sebelumnya. Enak-enak. Ada Ninggal Katresnan, Laut Kidul dan Jayanti Wika Salim Dangdut Etnik Orkestra. Yang baru. Ini baru dirilis sekitar Juli 2026 ya, satu bulan yang lalu Sobat Kota. Tentunya biasanya dia bertengger di program Tugu Pahlawannya Kak Rama Imaniar. Noh, jangan lupa di voting ya kalau ada lagu Jayanti Wika Salim. Ketik TP spasi kode lagu berapa, dikirimkan ke bisa ke WA atau ke story-nya Instagram Kota FM ya, di replay begitu story-nya, atau bisa di statusnya Facebook-nya Kota FM kalau ada TP. Maksudnya ada postingan TP gitu ya oleh Kak Rahma Imaniar. Dan lagu etnik orkestra Wika Salim ini juga bisa di request di program Pasar Kota di Goda Cak Ning gitu Sobat Kota. Masih ramai lancar di WhatsApp Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih untuk Pak Pugedang dari kawasan Pasar Asem Simo. Ini Pak Pugedang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Pengarepan Mbak Naya dari Adela. Salamnya untuk Pak Bambang Sutoyo. Ada juga Cak Abdul Mukim, Pak Jono, Trio Bali, ada Pak Sugeng, Bang Arjuni, Bang Tejo, Pak Ade Jumadi, Mas Syamsul Hadi, Mbak Rara, Mbak Tanti, Bunda Sutira, ada Mak Waris, Bunda Ani Bohai, Bunda Diandra Tiwi, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan Kota FM, semoga selalu sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Ada juga Mas Muhammad Syaifi, selamat bergabung. Ini apa ini? Muhammad Syaifi, salamnya khusus untuk Mbak Naya. Ya, tahan godaan request. Request lagunya Tabir Kepalsan tadi sudah ya, sudah Naya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota. Kemudian ada sabar. Bunda Fitri mau request lagunya Tresno Suci. Salamnya buat semuanya saja, keluarga besar FKS Fas. Keluarga besar FKS dan fans Kota FM tanpa terkecuali. Ada Mas Kuku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kuku mau request lagunya Supir Taksi dari Agung Juanda. Salam-salamnya buat pendengar Kota FM saja semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dan buat Mbak Naya semoga sehat selalu. Amin. Ini aku juga terima kasih. Kemudian ada siapa ini? Oke, baiklah, yang di WA sudah lunas ini Sobat Kota, terima kasih yang sudah mengirim per atensi. Kalau demikian, Naya mau meluncur dulu ke Facebooknya Kota FM Surabaya. Silakan, jangan lupa follow akun-akun media sosial Kota FM yo Sobat Kota. Ada Facebook, ada Instagram, X dan TikTok. Oke, kita sapa-sapa dulu ada siapa gerangan yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM. Sabar Mbak Naya. Iya betul, kita bersabar pokoknya. Lo, saking apa nih ini? Saking lamanya belum dibuka kah? Silakan yang mau bergabung lewat telepon on air masih boleh sama Naya. Tadi ketika lagu baru dikumandangkan itu ada beberapa yang sudah kelap-kelip, baik yang 567 ataupun 561. Oke, sudah terbuka. Alhamdulillah. Iya. Ada Mas Amiruddin, selamat siang, selamat bergabung. Kemudian ada Mas Amin Satirin. Lalu disusul ada Abah Waisal Samplangan Gianyar Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, Bunda Mami. Siang Mbak Naya, semangat kemerdekaan, sehat selalu, sehat-sehat aja. Amin. Terima kasih Bunda. Lanjut ada Mbak Dumayanti dari kawasan Stabat Langkat, Sumatera Utara. Hartono juga terima kasih, Pademangan Jakarta Utara. Kemudian lanjut, Mbak Putri Widayanti. Kemudian ada Mbak Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan Marendal, Sumatera Utara. Soca Banjarnegara, Mas Irul dari kawasan Kokop, Bangkalan hadir. Mas Ripto Swasono Pakal, Senario Rendi dari kawasan Kediri Utara hadir. Disusul Mas Syamsul Hadi, ada Mbak Reni Rentina dari kawasan Medan. Lanjut, Sandi Ariansa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sandi ini mau request lagunya Rungkat. Kirim salam spesial ya, hanya untuk 3 orang spesial, yaitu untuk keluarga tercinta. Ada Devira Trisianti, istri. Waduh, boleh untuk istri Mas Sandi. Ada Kak Devira, kemudian Indah Sari atau Putri Pertama.
Winra Princess Bara atau Putri Kedua. Selamat siang saja dan semoga sehat selalu buat Mak Naya. Selamat bertugas saja dan semoga sukses selalu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya. Kemudian lanjut ada Bunda Fitri lagi. Lah, ada Mas Fauzia, Zakia, Boru, Saragi. Halo, selamat bergabung. Mas Wit Harmoko juga bergabung dari kawasan Riau Tembilahan hadir. Ada Pak Po Gedang. Nah, Pak Pegedang tadi sudah Naya bacakan salamnya di WA. Mbak Ayu Iriani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selalu pantau. Ini Pak Pegedang lah, kok tumben sih Pak Po? Ya Allah, wis, aku wis siuman, man. Biasanya Pak Po ini keluarnya malam sama pagi banget gitu. Biasanya siang begini beliau istirahat ya, oper shift sama yang jaga. Kalau Pak Po itu bukanya malam sampai dini hari sampai pagi gitu. Oh, dino minggu itu dino riyoyone wong dodolan Mbak Naya. Ueman kalau misalnya tidak segera buka pagi gitu ya. Betul sekali Sobat Kota. Yuk monggo yang mau bergabung nih. Ada yang mau bergabung kah Sobat Kota di 567-6923 atau 561-1416. Setelah ini kita akan mendengarkan lagi lagu-lagu yang enak tentunya. Tadi ada Pak Po Gedang mau request lagunya Pengarepan. Wes, ini agak lama ya. Iya betul, agak lama ini di request lagi sama Sobat Kota. Dan Naya sampai terkejut loh. Pengarepan yang versinya 29 ini sudah mencapai 127 kali pemutaran di Kota FM. Penasaran seenak apa sih Sobat Kota? Langsung kita dengarkan bersama-sama yuk. Digoda, digoyang dangdut, uasik lho rek. Thank you.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, uasik lore. Lagu Sopir Taksi dan Gadis Desa Sobat Kota ya, ini adalah lagu dangdut yang klasik tapi di remake versi koplo oleh Lilin Herlina featuring Agung Palapa. Sebuah lagu yang enak meskipun lagunya cukup lawas, tapi banyak juga Sobat Kota yang request lagu tersebut. Sebuah lagu yang bercerita tentang pertemuan kembali dua orang sahabat di masa kecil ya, di sebuah desa yang tak disangka-sangka loh. Sang pria bekerja sebagai sopir taksi di kota dan sang wanita yang tinggal di desa kebetulan menjadi penumpangnya saat berkunjung ke kota. Akhirnya nih nostalgia seperti itu. Silakan Sobat Kota bisa request lagu Sopir Taksi dan Gadis Desa ini di program yang sesuai tentunya, kalau original di Dendang Surabaya pas

0: Silakan yang mau bergabung di segmen ini, segmen terakhir ini untuk on air-an ya. Kita refresh kembali. Sabar, sabar, sabar. Ada Bobo. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Britike kembaren dari Tamora Medan, Sumatera Utara. Lalu sabar, Britike kembaren lagi dan Britike lagi. Dan terakhir ditutup sama Ari Slamet di Goyang Dangdut Wasik Lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Lebak, salamnya untuk fans Kota FM Bres. Buat Mak Nai, selamat bertugas. Selamat siang di Goda.
1: Asik Lore, assalamualaikum Mbak Naya dari Eyang Kakung Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Uco ya. Terima kasih, selamat bergabung. Silakan.
1: Mbak Naya pulang, jaga diri Mbak Naya ya, karena sekarang awannya panas banget Mbak Naya.
0: Baik, terima kasih. Silakan, mau request lagu apa siang ini Mas Uco?
1: Sayang padamu.
0: Baik.
1: Kalau bisa.
0: Aku sayang padamu ya. Baik, sambil Nay pilihkan lagunya, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya ikut gerumbel aja. Ada Mas Aditya, Mas Heru, Pak Sugeng, dan Pak Gianto Rimbo. Mbak
0: baik.
1: Naya.
0: Baik,
1: terima kasih. Terima kasih. Satu kata Mbak Naya, Merdeka.
0: Baik, terima kasih ya Mas Ucu dari Kawasan Mojokerto hadir. Lagunya Aku Sayang Padamu ini sudah saya siapkan yang versi koplo ya. Nomor 8, nomor 9 terakhir. Oh, ternyata masih bisa kok. Cukup banget. Selamat siang di Goda.
2: Asik Lore ya.
0: Wah, ya Allah.
2: Apa lo diri kan Mas Agil.
0: Iya, cara akhir kapan tak tanya, tak bilangi. Cara akhir sama di Mbak Ima lo, no kan. Iya toh Mbak Naya. Lah kok nomor songo gak popo wes ya Allah, api e.
2: Heeh. Kan Mas Cici sudah bunyi. Jadi wes salam dia ku ape bersae.
0: Lagune apa iki?
2: Lagune
0: Selendang Biru wae.
2: Selendang
0: Biru. Cukup bisa kok. Selendang Biru ya.
2: Ya.
0: Baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima. Jadi ya Allah Mbak Naya, aku sepele Mas Ragil mau Mbak Naya. Sing golek Mas Ragil ya. Kemudian dipepet sama yang nyariin tadi. Sudah Naya siapin dulu lagunya Selendang Biru. Cukup kok. Mbak Naya, Mbak Ima gak perlu khawatir. Cukup Pol. Oke deh, biar cukup kata Mbak Ima ya. Biar keputar semuanya, langsung saja Naya kumandangkan di udara ya. Ke ruang dengar Sobat Kota. Mewarnai sore hari ini, menjelang sore sih. Kalau di sini masih sangat cerah ya mataharinya Sobat Kota. Aku sayang padamu, Rena KDI untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Sobat Kota. Selendang Biru Cantika dan Vinka featuring Arya Galin sebagai pamungkas pertemuan di segmen yang terakhir ya Sobat Kota. Lagu yang direquest oleh Mbak Ima Ngesong berhasil mengantarkan kita di penghujung acara di Goda 9 Agustus 2026. Terima kasih buat Sobat Kota yang sudah menerima atensi, kemudian sudah gabungan pada siang hari ini, dan besok insya Allah masih bertemu lagi dengan Nainika di program yang sama di Goda dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Sayang,
2: dalam cintaku,
1: yang pisah ambek mantan kudu

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

kabarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
5: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
6: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
5: Mbok, ya apa sih?
6: Duh, males aku.
7: Emang kalian requestnya di mana?
8: Di radio iku lho.
7: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, nek sering ngowoco requestan nek radio Kota FM ae.
9: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat Kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis tala, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1. Fall This Way.
3: Aku kasih candu, lalu pergi. Sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, berisik. Opo aja iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota bertahan selama 7 dan 12 pekan. Harapan Temu yang dinyanyikan sama Faul Gayo disusul Oi dari Avan. Sayang banget harus keluar dari deretan dangdut hits Kota FM pekan ini. Berikut kita simak sedikit cuplikannya.

Apa kabar Sobat Kota, gimana hari ini? Kabarnya semoga semuanya baik, sehat. Hari Minggu ketemu sama Ersha jam 5 sampai jam 7 malam di Dangdut Hits Kota FM yang kembali akan menghadirkan deretan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Hari ini Sobat Kota Minggu 9 Agustus 2026 dan program ini merupakan hasil akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota ikuti hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Pada hari ini seperti biasa bareng Gershot Govama dan inilah Dangdut Hits Kota FM pendatang baru kita pekan ini. Dangdut New Entry. Sobat Kota, cinta sejati yang bertahan karena komitmen, perjuangan bersama dan kesetiaan untuk saling menjaga dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Single terbaru Fildan, Berjuta Bahagia.

Lagu Menyala Sobat Kalau yang April DA7 tentang semangat patah menyerah, perjuangan hidup dari bawah, dan keyakinan bahwa kerja keras serta doa bisa mengubah masa depan. Lagu perdana ciptaan Charlie Van Houten ini merupakan refleksi dari kisah nyata perjalanan hidup April sendiri, peringkat 17, Menyala.

0: Dangdut Hits peringkat 16.
1: Naik 2 dari minggu kemarin, Sobat Kota, Gina Risi Gusti Gilga Sahid menghadirkan kisah yang syarat emosi tentang duka akibat kehilangan sosok yang begitu dicinta. Jika dimaknai dalam bahasa Indonesia, Sobat Kota, lagu ini menggambarkan kerinduan yang mendalam, doa yang tidak pernah putus, serta ungkapan kasih seorang anak kepada sang ibu yang telah berpulang. Gina Risi Gusti, Gilga Sahid.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.
3: Dangdut Hits peringkat 15.

Melalui akun media sosial pribadinya, Lady Rara mengungkapkan rasa bahagia sekaligus syukur atas peluncuran lagu terbarunya, Sobat Kota Anggap Aku Tiada. Memiliki nilai emosional yang mendalam karena lahir dari pengalaman baru yang memperkaya perjalanan karirnya di industri musik. Peringat 15 pekan ini.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Rek.
1: Hari kemerdekaan kita.
2: Dangdut Hit peringkat 14.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Thank you Super Collect masih bareng Isol malam hari ini di separuh perjalanan dan Wits Kota FM udah peringkat 12 aja ini Super Kota. Gimana sih cara vote-nya? Biar lagu jagonya terus masuk dalam jajaran dan Wits Kota FM, Super Kota bisa bergabung di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Bisa WhatsApp, kemudian Instagram, Twitter atau X. Terus juga bisa di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Di peringkat 14 ada Kepisah Rogol dari Jakarta Koplo featuring Pujono dan Dimas Sobat Kota, kemudian disusul sama Meleleh Bahagia, Mila, Dia 7 featuring Valen DA, dan ada Berkeping-keping dari Eri Susan, salah satu penyanyi yang punya suara khas serak-serak gitu ya Sobat Kota, berat gitu. Kalau lagunya sih secara keseluruhan punya vibes lagu galau klasik gitu yang penuh emosi dan kekecewaan. Bukan cuma soal putus cinta tapi juga tentang rasa sakit ketika ketulusan kita dianggap sepele. Dan relate buat orang yang pernah memberikan segalanya dalam hubungan tapi malah ditinggalkan dan dibuat terluka. Berkeping-keping. Oke, peringkat 11 ada Kura-kura dalam Perahu, lagu terbaru dari Lesi Sobat Kota. Kemudian juga peringkat 10 ada Under Boy Gang Nanti featuring Hendra Kumbara dengan Sakit. Disusul sama Suprema dengan Ngenteni Sobat Kota. Lagunya berbahasa Jawa, kayaknya lagi happening bahasa Jawa semuanya, gak mau kalah. Masih barengnya Syadi dan Nohdit Kota FM.
1: Dangdut Hits peringkat 11.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.
3: Dangdut Hits peringkat 10.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Dangdut Hits peringkat 8.
3: Sobat Kota, lagu ini menjadi penanda eksplorasi musikal The Virgin yang memadukan unsur rock dengan irama dangdut yang energik, Sobat Kota. Peringkat 8, Gila Dangdut.

meledak daerah 90-an. Sobat Kota, Cici Faramida hidupkan kembali. Jangan tunggu lama-lama di tahun 2020 now. Fenomena viral yang akhirnya menjadi faktor dorongan terbesar bagi si ikon dangdut Cici Faramida untuk comeback dan merilis ulang Jangan Tunggu Lama-Lama. Yang pengantin ada di peringkat 7, berhasil naik 2 dari minggu kemarin Sobat Kota, di peringkat 9. Momentum viral ini juga membuktikan bahwa karya-karya dangdut era 90-an masih sangat relevan dan mampu melampaui lintas generasi. Peringkat 7 pekan ini, Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kami merdeka, tetap merdeka.
6: Dangdut Hits peringkat 6.

Dangdut Hits peringkat 4. Peringkat 4 pagi ini Sobat Kota, Astaga Bercanda, menceritakan tentang seseorang yang terjebak cinta segitiga. Lagu ini mengisahkan dua orang yang saling menyukai tetapi salah satunya sudah memiliki pasangan. Alih-alih merusak hubungan atau menjadi orang ketiga, dia memilih menahan diri dan bersabar menunggu hingga orang yang dicintainya benar-benar berstatus lajang. Naik dua dari minggu kemarin Sobat Kota, Astaga Bercanda.

sebuah lagu yang dibawakan oleh penyanyi dangdut ternama Happy Asmara. Kopi Dangdut, lagunya ceria dan menggugah semangat, merupakan hasil gubahan pencipta lagu yang berbakat juga Fahmi Syahab. Liriknya indah dan penuh makna, mengisahkan tentang perasaan cinta yang terbakar kembali setelah mendengar alunan melodi yang syahdu. Lagu lawas tapi masih enak dan berkolaborasi dengan Pikachu ini sobat kota. Happy Car. Peringkat 2 pekan ini,

0: Kira-kira siapa juara kita pekan ini Sobat Kota? Bisa ditebak? 3, 2, 1. Siapa lagi kalau bukan Sri Devi Buta Karena Cinta. Dibawakan oleh juara dangdut Akademi 5 Sri Devi, lagu remake dari karya legendaris milik pedangdut senior Mansyur S. Sobat Kota. Menceritakan tentang pengorbanan mendalam dan rasa cinta yang begitu besar, hingga seseorang rela melakukan apa saja demi pasangannya. Sobat Kota, pekan ini masih bertengger sebagai juara Dangdut Kota FM untuk edisi hari Minggu, tepat di 9 Agustus 2026. Buta Karena Cinta.
1: Dangdut Hits peringkat 1, number 1, Fall This Way.
0: Selamat buat Sri Devi dengan Buta Karena Cinta yang masih sebagai juara pekan ini. Jangan lupa ya, ikuti terus Dangdut Hits Kota FM biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer selama sepekan, hanya di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenenge remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasane nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Malam hari ini Rawa sudah siapin lagu-lagu dangdut original sebayang masa di Dendang Surabaya. Jadi jangan lupa gabungan sekarang juga. Yang

0: Kalau yang barusan Anggira memutarkan, ini adalah salah satu lagu yang bisa diputarkan di program Dendang Surabaya Sobat Kota. Ini lagu dari Sandrina, Mau Adat Apa, di bawah naungan label Naga Suara. Ini salah satu lagu baru ya, karena dirilis baru bulan Juli kemarin 2026 juga. Mau dengerin lagi selain di Dendang Surabaya, kalau mau pagi-pagi bisa di Pasar Kota seperti itu, biar makin semangat. Mau adat apa, Jawa atau Sunda atau yang apa? Bisa dibicarakan sama calonnya ya kan. Kalau misalkan sudah bertemu dengan orang yang tepat, ya insya Allah semua dilancarkan. Amin. Lancar yuk niatnya buat request lagu-lagu dangdut original. Kira-kira mau dengerin lagu dangdut original apa malam hari ini? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Sahdu banget. Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Rahma dari Penjaringan.
0: Dari Penjaringan siapa? Mas Wahid? Bukan?
1: Betul, salah. Mas Wahid.
0: Oh, benar, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Rahma juga baik juga ya.
0: Iya, alhamdulillah Rahma sehat. Jenengan juga sehat?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak Rahma.
0: Ini malam hari ini mau dengerin lagu apa emangnya?
1: Lagunya kalau bisa Lukisan Cinta, bisa Mbak Rahma ya.
0: Lukisan Cinta, sambil Rahma cariin lagunya. Mas Wahid mau salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Dugeng, Mas Aditya, Mbak Ella, Pak Rohman, Kak Zainal, Mang Ujang, Cak Solikin, Cak Bianto Rimbo, Mbak Yati Aprilia, Mbak Ima, Umi Latifa, Pak Rofik, Cici Aini, terus Umi Tretes, Mama Eli Abis Cinta, dan semuanya aja.
0: Oke, lagunya.
1: Buat Mbak Rahmanya, sukses selalu, sehat selalu. Kalau pulang, hati-hati. Terima kasih,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah ready dari Nada Soraya. Sesaat lagi bakal diputarkan langsung sama Rahma Yuniar Sobat Kota. Hayo, selain di Penjaringan, ini yang lagi di luar kota juga bisa loh gabungan Sobat Kota. Apalagi dengerin lewat on ears ataupun di www.kotafmsurabaya.id. Bisa dengerin kapanpun, dimanapun, sama siapapun. Dengerin Kota FM, program-program dan penyiar favorit Anda. Barusan sudah ada Mas Wahid dari Penjaringan. Next ada siapa? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sahdu banget.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Rahma.
0: Hadir. Ini dari siapa?
2: Dari Boteng Menganti Mbak. Masih ingat ah?
0: Dari Menganti. Menganti. Cik uang kene lo uang-uang sing nak menganti ku dulur-dulur nak kono.
2: Yati Aprilia.
0: Oh Bu Yati. Oh iya.
2: Tetangganya Mas Edo.
0: Oh gitu. Oke. Sehat ya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Rama juga sehat nge?
0: Oh sehat, kenyang.
2: Alhamdulillah.
0: Udah makan malam belum?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah sudah. Yang kedua belum?
2: Oh ya enggak udah. Ini malam kalau jam segini nih terakhir Mbak. Ini
0: terakhir.
2: Nanti kalau malam iya enggak boleh makan
0: gitu,
2: malam-malam ini.
0: Oh kalau tadi Rahma makan belum ini, nyemil.
2: Sayurnya ini Mbak. Apa ini asem-asem. Ini mucair.
0: Mantep banget. Mantep banget. Makan
2: gitu panas-panas gini.
0: Betul.
2: Ini Mbak, saya request lagunya Iis Dahlia yang Dia Punya Cinta Aku Punya Rasa nih. Ada.
0: Coba Rahma carikan dulu ya. Dia Punya Cinta Aku Punya Rasa. Ada dong.
2: Nggih, salami ya.
0: Boleh.
2: Nggih, salami tadi ada Mas Wahid ya yang ada di Penjaringan, juga Mas Edo, terus untuk Cak Rimbo, juga Pak Satrio, terus untuk ini apa Mas Hafid, juga untuk Pak Solikin Losor ya. Terus untuk Cak Kasian juga buat Mbak Ella, Bu Patona, Bu Farha, terus Cece Aini, juga Bu Sutira. Mbak ini siapa ini? Mbak ini Ima, kedua-duanya ya. Terus untuk ini Mas Jainal yang ada di Kalih Mas ya, Kuku Jainal. Terus untuk ini yang ada di Bali Mbak, Mas Arjunli sama Pak Sugeng juga Mas Aditya. Terus untuk Cak Boneng juga yang ada di Boteng ya. Untuk semuanya aja ya, Pan Kota FM tanpa terkecuali salami Ukhwa Islamia. Ya. Untuk Mbak Rahma. Rahma, Mbak Rahma sudah punya ini ta? Sudah apa? Keluarga apa belum?
0: Loh, keluarga ku waken nang di nang di. Yo kan. Ono sing nang Surabaya, nang Gresik, nang Aceh. Dari Sabang sampai Merauke uake.
2: Belum ta? Kalau belum ya tak doain, mudah-mudahan Mbak Rahma cepat dapat jodoh yang solekan.
0: Amin.
2: Soleh dan ganteng.
0: Amin. Iya tambah no sing kaya raya royal
2: ngono lho. Iya yang ini Mbak, yang pas-pasan Mbak. Loh, pas minta pengen apa ada.
0: Iya nah, iku. Pas ada, di hati, kan? Pas di mata, pas di dompet. Ngono ya.
2: Iya.
0: Untung wis mangan rek.
2: Selalu nggih. Rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin, makasih ya.
2: Nanti kalau pulang titi DC Mbak nggih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo sobat kota termasuk keluargaku lo. Enggak apa ya. Ya makasih doa baik ya. Semoga doa-doa baiknya juga kembali lagi ke sobat kota. Ya, sehat selalu semuanya. Biar apa? Biar bisa lancar beraktivitas apa aja, biar bisa lancar juga niatnya buat dengerin Kota FM, pokoknya sehat terus saklawase. Mia, lo Mia dari kawasan Bandung, request lagunya Asmara Kelapa Muda, salamnya buat Pak Icono Tamrin, Ami, Rini, Abi, Abah, Ali Agustin, Pak Wiyoto, Yeni ini juga. Terima kasih buat Pak Icono, request lagunya Bunga Dahlia dari kawasan Gresik. Mbak Toyibi, selamat malam juga. Ini salamnya sama semua ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Lukisan Cinta dari Nanda Sarai sudah ready dan siap juga untuk menemani malam hari Anda sekarang juga. Semoga suka.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutia Surabaya. Ini adalah lagu dari Ina Cynthia featuring Solid AG Sobat Kota. Yang mau nostalgia pakai lagu dangdut original yang lama, bisa banget kasih tahu, atau bahkan suka sama lagu-lagu dangdut baru juga bisa request di program Dedang Surabaya malam hari ini bareng Rahma Imaniar. Caranya masih sama Sobat Kota ya, bisa di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga jangan lupa sekalian follow di Instagram Kota FM 881, TikTok juga boleh ya. Ramo, sawa-sawa dulu dan mengajak Sobat Kota untuk ikutan on air. Silahkan bergabung sekarang juga, kasih tahu sama Rahma lagu apa sih yang mau didengerin malam hari ini. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget. Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
1: Dengan Solihin di Bangladesh Mbak.
0: Mas Solihin, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
0: Udah kayak iklan apa tuh? Tapi gak boleh disebutin ya kan.
1: Baru mah gimana, baik, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ini malam hari ini mau diputarkan lagu apa?
1: Kerinduan Mbak, dari Ida Laila.
0: Kerinduannya Ida Laila. Buat siapa salamnya?
1: Salamnya buat Bunda Hamidah, juga ada Kak Rohim, Mbak Zainal dua-duanya, Pak Samsul Hadi, Pak Wahid, Cak Rembo, Cak Dianto, Cak Gipi, Cak Jugeng, Cak Selamat, Cak Rusti, Mas Ali, juga ada Pak Arjuli, Cak Toto, Bunda Pakha, Bunda Pakona, Mbak Ima, Bunda Ima, Kak Hafid, Kak Hafidun, Mbak Ela, dan kesemuanya, Cak Boning, kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Lagunya ada, Mbak? Lagunya ada disiapin, ditunggu ya.
1: Oke, siap. Untuk okay. Barahma, semoga selalu sehat beserta keluarga. Yuk langsung pamit ke Lontor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Solihin yang ada di Madura sudah ikutan bergabung di Dedang Surabaya malam hari ini. Ada siapa ya? Mbak aku, halo Tauchan. Selamat malam juga buat BGS12 juga. Terima kasih sudah bantengin live-nya Rahma Imaniar juga, yes. Ada siapa yang mau ikutan bergabung? Tau cek.

0: request lagu apa? Lagunya lagu dangdut original ya, ada Sulis. Oh ya ampun, terima kasih sudah join. Jangan lupa juga buat Kesel sama Rahma ya. Request lagu dangdut original kesukaannya Sobat Kota, mau lagu-lagu dangdut original yang lama, pengen nostalgia, atau bahkan suka sama lagu-lagu dangdut baru, juga bisa di request. Ada Dia, halo Dia. Siapa lagi yang mau ikutan on air? Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sasdu buanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Rahma.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Dari Ali.
0: Mas Ali, gak usah ditanyain
1: iya,
0: sehat apa gak, wes menggambarkan
1: Mbak Rahma juga
0: suaranya yang semangat Mas Ali ya. Wes mangan berapa perang-perang iki?
1: Dua tahun sekali.
0: Mantap suaranya ya kan? Gimana? Ini malam hari ini mau dengerin lagu apa?
1: Jagalah mulutmu.
0: Oh iya, udah harus itu jagalah.
1: Harus dijaga karena itu penting banget.
0: Iya, mulutmu harimaumu ya.
1: Betul. Mulut. Kali sekarang jempolmu ya sekarang barang-barang.
0: Sama jagalah jempolmu ya kalau mau ngetik. Iya, suara aku gak dengerin suara Mas Ali. Main-main lah kacitan Dwi.
1: Iya, nanti insya Allah Mbak Rahma.
0: Oke deh, udah disiapin lagunya.
1: Buat Mas Solihin, Mbak Aprilia, yang di Pangkalan semuanya, Mas Hafid, Umi Latifah ya.
0: Dapat salam nih dari Bunda Diandra.
1: Mbak Diandra, selamat malam.
0: Ya.
1: Ya, Mama Indah, Bunda Wijiati, Sahari Semi Kerep, Pak Dik Anto, itu Tarimbo, Bang Boneng, Bang Boneng, Cak Boneng, Bunda Wulan, Mas Aditya, Kesatria, Mang Ujang, Pak Rusi, Pakasian, dan Pak Sugeng semuanya buat Mbak Rahma. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Rahma tetap cantik.
0: Amin.
1: Barakah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki mungkin karena memperingati bulan kemerdekaan ya Sobat Kota ya. Jadi semangatnya itu membara sekali, luar biasa. Terima kasih Mas Ali, sehat selalu. Ditunggu lagunya, abis ini bakal diputerin ya. Rahma mau sapa dulu buat yang sudah join juga. Ada Nyonya Rosi, Mama Mega, ada Sulis juga. Semuanya sehat selalu ya. Mau request lagu apa? Ada Arili juga, thank you. Jangan lupa dikasih tahu sama Rahma request lagu dangdut originalnya. Nanti bakal diputerin, oke? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
2: Syahdu banget.
0: Oh, lupa ta.
2: Iya, ya, ingat Mbak Rahma.
0: Ingat. Oh, alah. Dari mana ini?
2: Dari Bangkalan.
0: Bangkalan wih, banyak nih ya Sobat Kota di Madura yang gabungan akhir-akhir
2: udah
0: ini.
2: Udah lupa. Aku udah dilupain sama Mbak Rahma.
0: Oh, yo enggak toh. Ini loh suaranya loh, balapan sama yang di belakang itu loh, sama radio loh. Ya kan? Iya, dimatikan dulu boleh radionya.
2: Soalnya sambil lihat live sampai.
0: Sambil lihat live aku.
2: Lah iyalah.
0: Yang mana? Sehat.
2: Ada di situ. Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, oh my god. Ya Rozi.
2: Kan.
0: Ini ada yang begitu. Yang mana? Mama Ega?
2: Bukan.
0: Nyonya Rozi?
2: Bukan, Lisa.
0: Ini enggak ada ya, enggak ada selain itu. Ada. Oh, ada Ibu Diana, bukan. Bukan. Lukman apalagi bukan.
2: Assalamualaikum, Mbak Rahma, kan ada gitu.
0: Ya Allah, chatnya.
2: Ada di situ.
0: Ya Allah, chatnya udah di atas-atas, ya Allah. Aku harus scroll-scroll, inikah ya Allah, Nyonya Rozi paling ya? Ya Allah, aku PR banget ini malam hari ini, ya Allah.
2: Ya Allah, pokoknya
0: ya apa ini lah, catat ini loh. Nah, Kota FM loh, siapa ini jenengnya? Ben Kak Lali. Ya Rosi kan?
2: Bukan Aprilia.
0: Ya Allah Aprilia. Ya Allah ya Allah ya Allah. April.
2: Tapi kalau di TikTok-nya bukan.
0: Iya kan? Akunnya banyak soalnya.
2: Iya, kalau di TikTok-nya bukan.
0: Aprilia, Re. Ya Allah ya Allah. Ya. Ini jenengnya luwak ah. Pril, request berapa, Pril?
2: Aku pengen request lagu Mau pergi tanpa pesan aja.
0: Oh, itu mah curhat, Pril.
2: Enggak, hanya sebuah lagu lomba lama.
0: Iya, sobat kota itu yang ngono ya. Request aku 10%, Re. Curhatnya lo 90%. Kamu pergi tanpa?
2: Pesan. Pergi tanpa pesan gitu.
0: Coba tak cariin dulu lagunya ya. Siapa yang berani-berani tuh pergi tanpa pesan meninggalkan Aprilia itu ya?
2: Oh, begitu kan?
0: Kok berani-beraninya kau pergi tanpa pesan?
2: Itu tak.
0: Mau ya ngabari uci angele, ya kan?
2: Ada enggak?
0: Is dah lihat deh.
2: Iya.
0: Is Dahlia apa Ida Laila ini ya sih? Ida Laila udah keduluan kerinduan. Ida Laila ya, udah keduluan kerinduan. Coba nih Rahma cek ya. Atau pergi tanpa pesan. Pergi tanpa pesan ini ada Is Dahlia. Tapi coba. Ini kalau beda satu kata aja udah beda loh lagunya. Pergi tanpa pesan Is Dahlia adanya yang ready. Apakah yang itu yang dimaksud?
1: Bet.
0: Eh, sip.
2: Ada, Bang.
0: Pergi tanpa pesannya Is Dahlia.
2: Iya.
0: Ada, disiapin ya.
2: Iya. Selamat malamnya buat Bunda Fatona, Bunda Hari, Bunda Tiara. Terus Neng Ella, Neng Rahma.
0: Ya.
2: Kusia. Terus Mas Ali yang barusan turun. Terus Mas Ferry juga. Kak Rosi, Kak Sandy. Mas Toto, Mas Edo, Mas Aditya, Mas Hafid,
0: ya.
2: Pak Rakir, Pak Satrio, Pak Sugeng, ayo masuk Pak Sugeng. Ya, ke semuanya aja dari asam dasar tangga terkecuali.
0: Seperti
2: yang punya mendadak.
0: Oke, di mana? Sama siapa?
2: Sama siapa? Dan Pak Rahman,
0: iya.
2: Kalau pulang hati-hati, sehat selalu.
0: Iya.
2: Tambah lancar rezekinya. Kalau pulang hati-hati lagi, Pak Tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau gitu kerinduan dulu ya. Rahma putarkan dari Ida Laila. Next ada Tommy J. Pisa dengan Jagalah Mulutmu. Ada Iis Dahlia juga. Lagu yang barusan lagi direkos oleh Aprilia. Yang sudah ready untuk menemani malam hari Anda. Tetap di Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Iis Dahlia dengan singlenya Pergi Tanpa Pesan, Sobat Kota. Jangan gitu ya, sedih gitu kan kalau misalkan ditinggalin tanpa pesan. Itu pasti membuat orang tuh berpikir gitu kan. Terus juga kepikiran sama aja, Rama. Bisa ngebuat orang kepikiran ya, better itu dikasih kabar atau ngabarin gitu. Kamu mau pergi ke sini gitu kan, atau mungkin mau udahan, kita udahan dulu ya. Nah, itu kan enak ya. Ada sebuah kejelasan di sana. Jangan pergi tanpa pesan gitu, Sobat Kota. Bikin orang tuh kepikiran. Ya kan? Terus overthinking bisa juga. Jadi daripada mikirin yang hal-hal yang gak perlu dipikirin, Sobat Kota, atau gak penting dipikirin, mendingan dengerin Kota FM aja di 88,1 FM. Terima kasih buat yang masih setia dengerin Rahma. Ada Mama Megat, Cak Boncu, Eko Candeso, ada Mama Ira juga. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk semuanya ya. Laguku Bara Cinta abis gini, sabar. Yang lainnya bisa bergabung yuk bareng Rahma Imaniar. Kasih tahu sama Rahma lagu dangdut original Agung WB. Loh, kok Agung WB jam berapa nih? Campur Sali nanti jam 9 malam gitu. Denang Surabaya sadu banget request lagunya Bagi Disambar Petirnya Ikke Nurjana. Terus ada Ami Wibowo request lagunya Mobil dan Bensin. Salami buat Nia, terus juga Umi Teretas, Reni, Pak Jurno Tamrin Digresi, Eli Agustin, Bato Yibi, Yeni Ini dan semuanya juga. Destiawan, halo, request lagunya Arjun. Lanjut dari Rini Setiawati, mau dengerin lagunya Pesta Panen aja. Rika Herlina, apa tuh? Di reject, Kak Rahma lo gak nge-reject? Rahma gak nge-reject, Rika, kapan? ya, selamanya bawa Cici Aini Citraland. Terus juga Besti Mulyati, Pak Sugeng juga. Kalau sama di on air ini Sobat Kota ya, kita gak pernah nge-reject ya. Terus untuk WhatsApp-nya mungkin sekarang, untuk sementara ini bisa beralih ke telepon reguler. Karena emang gak masuk ke komputer gitu. Bukan Rahma reject, Rahma aja gak? Menyentuh apa-apa lo ya kan. Mendingan ya saran dari Rahma untuk yang mau ikutan on air, jadi bergabung di 0315676923 atau 0315611416. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo.
1: Halo Dendang Surabaya. Asadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, selalu ceria.
0: Alhamdulillah. Wih, ini kayaknya lagi apa? Berbunga-bunga.
1: Lagi happy.
0: Terdengar dari suaranya seperti itu.
1: Ya, apa gak seneng lo, Cik. Dari bang, lagu ini kumang lo tanpa pesan.
0: Oh, ya iku sedih toh.
1: Saya agak tanpa pesan deh.
0: Apa lo?
1: Selamat datang.
0: Oh, selamat datang, Mbak. Selamat datang apa? Buat siapa kemarin maksudnya?
1: Kan, kemarin kan dari Jogja.
0: Oh, kemarin dari Jogja. Oh, selamat datangnya Evita Mala.
1: Iya, selamat datang buat Evita Mala. Oke.
0: Boleh. Buat siapa lagunya?
1: Buat yang di sini.
0: Siapa itu?
1: Ada deh.
0: Ada deh.
1: Jadi gimana punya kabar?
0: Kenapa?
1: Kabarmu gimana?
0: Alhamdulillah, Rahma sehat dan kenyang.
1: Alhamdulillah. Kira-kira udah makan malam belum?
0: Lebih kenyemil sih Rahma tadi, nyemil pentol.
1: Oh, enak iku, Cik.
0: Gitu.
1: Aku masih ingat karo tahu ya, Mang, Cik.
0: Oh iya. Oh, emang iya. The best itu, Mang.
1: Oleh jajan aja yo tinggal mangan.
0: Oh, alhamdulillah rezeki enggak kemana ya?
1: Iya. Iku mang yo oleh rezeki rombo-rombo sing gene yo.
0: Ini salam buat yang on air katanya ini loh. Sampai untuk salam dari Cak Boncu.
1: Boncu dari mana itu?
0: Cak Boncu, dari mana Cak Boncu lu? Parah, Mai.
1: Penasaran.
0: Penasaran, ta. Ya Allah.

0: Lah ya apa tahu-tahu salam.
1: Loh, ya kan soalnya kan mendengarkan Kota FM.
0: Berarti orang baru ya.
1: Salam kenal.
0: Makasih, salam kenal juga.
1: Iya, oke.
0: Okay. Ini nomor piro, C?
1: Nomor 7, 6.
0: 6.
1: Nomor 6. Oh, ya, dapat salam nomor lagi loh dari Mama Mega.
0: Oh iya, Mama Mega. Makasih, selamat malam juga. Ayo gabungan.
1: Ayo gabungan, Ma, itu loh diajakin CIN itu loh.
0: Lah, masuk di WA tuh, Re. Sekalian pengen tahu suaranya.
1: Pengen tahu suaranya.
0: Lah, tadi sih melibu suara ini kan ikut, apa ya, melibu radio kan suaranya, bukan wangi.
1: Oke deh, Cak, ini mau salam buat siapa?
0: Wassalamu'alaikum warahmatullahi kompak persahabatan duluran selalu. Spesialnya yang ada di sini, selamat datang.
1: Tua
0: yang selalu. Ya, yang penting ditunggu tahun 27.
1: 2027 toh? Tahun 27.
0: Tahun nih.
1: Oh iya. Oke.
0: Kalau. Makasih deh ya.
1: Iya.
0: Semoga punya masa depan yang cerah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, WhatsApp-nya lagi itu lagi gondok. Telepon WhatsApp-nya lagi gondok gitu kan. Besok mau dilaporin ke dokter Niko gitu. Sobat Kota, ya, spesialis per IT-an di Mercury Media Group. Ya, yuk. Teleponnya di 0315676923 atau 0315611416. Yuk, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dari siapa ini?
2: Dari Cak Bon.
1: Cak Bon, cu. Enggak ta?
2: Iya, Cak Bon.
1: Cak Bon. Cak dari Bon.
2: Kawasan Menganti.
1: Cak Bon dari Menganti. Iya. Boncu ta, ya, bukan?
2: Dari Mas Irsyad Cak Bon ngono nek nyelu.
1: Poneng ta?
2: Nggih.
1: Walah, Cak Boneng.
2: Sama Mbak siapa ini?
1: Rahma.
2: Oh, Mbak Rahma, mirip suarane, Rek.
1: Awak siapa sih?
2: Mbak, mbuh sing sapa iku, Mas?
1: Ancen ya. Iya, Cak Boneng sehat ya.
2: Alhamdulillah, Mbak Rahma sehat pol iki pokoke.
1: Alhamdulillah
2: iya, Cek. Ya mari ngombe kopi ya, mari mangan wis
1: dapat salam iki lho, Cak. Cak Boneng dari Mama Mega.
2: Oh iya.
1: Sama Cak Boncu, iya. Lagi pantau. Padha bone lho, sijine Boneng, sijine Boncu.
2: Lagunya Mbak Risma iki.
1: Apa lagunya? Original lagunya, ya? Original ya? Yang apa?
2: Original. Oh iya, pasti original iki. Lagunya Aku Rindu Padamu ae.
1: Ambek sapa sih? Ambek sapa?
2: Ya penyari.
1: Main-main ke Kota FM.
2: Oh iya, mau barang iku ae iki yo sing apa jenenge?
1: Apa?
2: Sing mandhe iki yo iku ae. Mbak Rikma ya, Mbak Rikma sama mana jangin?
1: Apa lagunya Evi Tamala teh?
2: Tamala.
1: Evi Tamala udah keduluan itu tadi, Selamat Datang.
2: Selamat Datang?
1: Mm-mm.
2: Ya ada lagu Cup-Cup aja.
1: Cup-Cup, tak mau dikecup itu?
2: Garita.
1: Cup-Cup!
2: Tamala pas mari, karena Cup-Cup aja.
1: Cup-cupnya siapa? Rita.
2: Cup-cup Rita sih.
1: Rita ini udah keduluan Bara Cinta. Mau diputerin nah, ini.
2: Nah, itu teko gue.
1: Apa?
2: Pestamu adalah dukaku, eh.
1: Pestamu adalah dukaku. Salam ya.
2: Iya, pestamu dukaku.
1: Heeh.
2: kedilian ku wabar ya cak bon.
1: Iya ya apa sih cak bon, cak bon.
2: Yang ini gitu, yang kayak ya arah-arah jawabar, arah kandungan.
1: Oke, ada ditunggu ya lagunya ya, ada dong, Yulia Citra ya.
2: Oh iya, Yulia Citra,
1: salam
2: buat nyari gitu.
1: Salamnya.
2: Mudah-mudahan terhibur dan menghibur semua fan Kota FM tanpa terkecuali.
1: Amin.
2: Apa jenis salam-salam nih Mbak Rikma? Ada
1: Rahma.
2: Mbak Rahma.
1: Iya, Rek. Ya Allah, aku dorong bancaan, Rek.
2: Kakak jadi pikir gitu lah.
1: Oh, kok sampe kira aku Cak Bon.
2: Mikirin kono, mikirin sing kene.
1: Angel jan. Cus buat siapa?
2: Ada Mas Edo, Mas Aditya, ada Bunda Wulan, ada Cak Sur, ada Mak Mujiati, Cak Rembo, ada Mas Ali, Cece Aini, Bunda Sutira, ada Mbak Ella, Pak Bogedang, ada Pak Ugeng, pokoknya semuanya aja, macam-macam terkecuali. Spesial buat Mbak Rahma, mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma mau sapa yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sudah banyak sekali ada M. Royce dari Kosen Jombang dan yang Surabaya selama hangat bersama dengan Mbak Kung Tretes, ada Caofik, Mbak Rana Siwalan, Fajar Yulianto, Ripto Suasono, Soce dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah hadir, Abah Waisel dari Samplangan juga. Gengnya Rebeli hadir, sudah selalu, sehat selalu nge. Dex Apong, Kelungkung Tegak ikutan hadir. Kemiam Virgo, warga Mapar Wonogiri hadir. Yeni Kartika, Mama Kali dari Kosan Medan juga gabungan. Restu hadir, Balong Benda, okay. Bunda Fitri, halo, sehat selalu juga ya. Putra Andriansa di Kelopsan Pengalongan merapat request lagunya Ina Sintia yang Prasangka. Ardeni sedang Surabaya request lagunya ikutan aja di WhatsApp, oke. Okay. Reni Rentina, selamat bertugas ya Mbak. Iya. Kang Yanto, waalaikumsalam dari Bengkel Cato Service. Si Dorang Luki dulu waktu golong Krayan. Ada Gendut juga ya, salam apa tuh? Salam saluran potong. Apa Dut? Ibramat, halo Ibra. Selamat malam dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor ikutan hadir. Ada Ainul J Service juga, thank you. Mas Irul, Bandar Soleh Koko Bangkalan ikutan hadir. Dumayanti, warga Stabat Langat ikutan hadir. Koming si Bang Kaja Bali hadir. Darmini Capricorn juga, terima kasih banyak. Ramblirli, salam ceria ya. Dari mana nih? Apa dari Kota FM Surabaya lah nih, dari MCA Timur. Mal MC itu apa? Malaysia atau mana itu? Ayu Iriani dari kawasan Medan Amplas ikutan hadir. Ripto Suwasono juga salam hangat semuanya dari kawasan Pakal, sehat selalu juga. Nanti kita bakal sama-sama lagi sobat kata, kita dengerin Bara Cintanya Rita Sugiarto, dilanjut dengan Selamat Datang Evita Mala, Pesta Mendukaku dari Yulia Citra sudah ready dan siap juga untuk kemana-mana malam hari Anda di Denang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Danang Surabaya bareng Rahma Imaniar, Sobat Kota. Thank you buat yang sudah join. Makasih

ketemu di sini, semua kita bisa ngobrol-ngobrol terus. Mungkin kakak lupa sih, loh, iya yang mana? Banyak pelatihan-pelatihan nih ya kayaknya. Ya, kayaknya semua pelatihan aku ikutin. Bunda Diandra, halo, selamat malam. Ada Harto dari Kawasan Jakarta Utara hadir, ada Aditya, Mahesa, terima kasih. Terus Britiki, halo Britiki, selamat malam, bisa deh. Iya, pokoknya sobat kan semangat ya. Pak Jonathan Merin, Denang Surabaya, syahdu banget. Request lagunya Bunga Semayat aja. Salamnya buat Bu Lili Ferliando, ada Putri Budayanti, Mia Ramadhan di Sampang, Amin Wibowo dari Kawasan Jakarta juga bergabung. Duriat Setiawan, halo Duriat dari Kawasan Tandas hadir ya. Salam buat sobat kota aja dimanapun Anda berada, thank you. Tumia Ridawati hadir, Marahma, makasih. Terus ada Bobo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Bo, sudah ikutan bergabung di malam hari ini. Maunya apa Yokosnya pada di Kawasan Tegal, Pak Wiyoto juga dari Pandaan. Salamnya buat Ting Rara, Eli Agustin, Mira Madani, satu lagi teretes. Selamat istirahat aja buat semuanya, request lagunya Kumis dari Evita Mala. Evita Mala kayaknya udah diputerin ya. Nanti Rahma cek ya. Evita Mala udah tadi, selamat datang di jam 20 lebih 28 waktu Indonesia Barat, sobat kota seperti itu, yes. Pak Sugianto, oke, cuantik ya marah-marah, Masya Allah, Barakallah. Krayen, Pak Sugianto, warung pecel Krayen juga ikutan hadir, selamat bertugas, iya. Ada Inako, kenapa Inako? Mau traktir Rahma tak? Canda ya traktir ya. Tapi kalau beneran juga gak apa-apa. Pak Dianto, oh, ya Allah cek wakil ini kayak naskah proklamasi, ya Allah. Terima kasih Pak D, Denang Surabaya, syahdu banget. Maju terus, pantang mundur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Cakep ya. Semoga penyandingan sekolah diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah. Rekas lagunya Kebidangdutnya Happy Asmara loh. Oh ya, bisa. Terus ada Eko Budi. Eko, nomor lo kalau di hari Minggu tuh bukan Tugu Pahlawan Sobat Kota ya, itu Car Dangdut Hits. Jadi itu adalah hasil vote-nya Sobat Kota selama satu minggu. Nah, kita hadirkan di Car Dangdut Hits Kota FM hari Minggunya, seperti itu. Kalau mau vote besok hari Senin di program Tugu Pahlawan jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ada Bunda Diandra TV, halo. Pantau sambil nunggu kakak KAI arah Bangil. Wah, terima kasih Bunda ya. Request lagunya Piring Sendok Garpu. Makasih Mbak Rahma, terima kasih. Itu. Untung ada Kota FM, enggak jenuh soalnya sendirian. Loh, mau ke mana? Oh iya, saya mau itu ya ke Surabaya dari Bangil. Sepi ya kalau weekend gini ya. Walah, biasanya rame, tapi gak apa bun, berasa itu ya, kereta milik sendiri ya bun. Semangat ya bunda, salamnya buat Cak Solihin, Cak Ali, salam kenal juga ke buat Aprilia, salam buat Cece Aini, udah sampai Wonokromo, wah mantep. Request lagunya Piring Sendok Garpu ya mbak, iya, abis gini, tak siapin langsung wes ini lah. Spesial buat yang sudah bela-belain dengerin Kota FM. Piring sendok garpu ya. Jadi biar perjalanannya ke Surabaya juga tidak hampa gitu ya. Imam S. Arifin udah siap ya. Abis ini bakal diputerin ya bunda, ditungguin. Chris Chat, apa tuh? Request lagi gelandangan. Gelandangan kayaknya udah itu ya, udah sering diputerin ya. Selamanya buat keluarga besar FKS aja, fans Kota FM tanpa terkecuali. Buat ramai semoga sehat selalu aja. Semangat kalau pulang, hati-hati, siap. Aditya Mas, salam buat Cak Boneng, Cak Ting, iya. Dari Surabaya ke Bangil mbak. Oh gitu, iya. Semangat Bunda Diandra. Udah disiapin ya. Udah tak salamin ini, barusan tak baca Mas Aditya. Apa itu? Aku request dari tadi loh ya. Oh iya. Ya ampun, soalnya ini requestnya tuh wakeh bun, ya kan? Jadi, apa namanya, ini barusan kebaca juga gitu kan. Karena kita menerima yang ada dari WhatsApp, terus juga yang ada di apa fanpage Facebook Kota FM Surabaya. So, bagi waktu untuk menelpon, seperti itu ya, Sobat Kota gitu. Tapi terima kasih sudah bersedia untuk menunggu. Kalau gitu, Rahma juga mau mengajak lagi, bolehlah satu penelpon lagi di on air. 0315676923 atau 0315611416. Kira-kira ada siapa? Nanti sambil juga Rahma siapin lagu-lagu dangdut originalnya supaya hari Minggu itu tidak hampa gitu. Udah dibacain ini. Soalnya emang yang request Sobat Kota wakeh gitu kan. Yang dari WhatsApp, yang dari fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih ya sudah berkenan menunggu Sobat Kota. Kalau gitu, Rahma bakal langsung putarkan lagunya aja nih, spesial buat Bunda Diandra yang dari tadi nungguin Piring Sendok Garpu dari Imam S. Arifin, spesial buat Bunda Diandra.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih sobat Kota Yus Yunus featuring Erik Susan Keras Putih udah Rahma puterin ya, spesial buat Cak Bonju yang sudah setia dengerin Rahma di Dedang Surabaya malam hari ini. Thank you so much. Ada Bang Idot juga. Senang gini bisa ketemu juga ya di sini. Pokoknya kita doain semoga semuanya sehat selalu, lancar rezekinya. Semoga kita bisa request bisa ngobrol-ngobrol lagi juga, bisa dengerin radio Kota FM, bisa dengerin lagu-lagu dangdut. Nah, saat lagi ada program Cak Neng Sobat Kota bakal ditemenin sama Irsyad Yoga. Jadi silakan yang mau request lagu-lagu campur sari, lagu-lagu ambiar yang baru, yang lama, saat lagi wajib merapat jam 9 malam sampai jam 11 malam. Kalau gitu Rahma Imani Arma, meet, happy weekend, bye-bye.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayang Rono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayup-tayup ngoneku nang radio apa ya si ono tanduk.
1: Loh, ono mbak, sing ini iki sih lagu ne.
0: Loh, kok iki lagu tuh? Wong tuwek dikai dolanan.
1: Ya mbak, iki lagu nih.

0: Loh, gayeng ini, Rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: apa nduk? Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komasi Ji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Alhamdulillah dulur-dulur dalu menika pinanggir satu wonten ing acara caning campur sari koplo geni Kota FM. Yo iki. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat, kewarasan. Dalu menika langsung mawon telepon on air ndherek gegono wonten 561116 5676923. Tapi yo kosik to, silakan buka lapak nih kalau wis klunting. Atau monggo yang mau gabung di WhatsApp juga boleh 081-750-58-881 WB Tabu Songo ngantos mangki Tabu 11 pas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: 88,1 di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Sugeng dalu dulur-dulur ingkang dalu menika tasih sesarengan irsat wonten di acara Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Ya iki Bu Gurune tasih ngelencer gitu. Benjing lempun mlebet jenengan tang kleti. Dulu enteng pundi Bu Guru? Jajane nopo? Monggo ing badhe pinarak sugeng dalu caning. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning.
1: Sugeng dalu caning.
0: Ya iki sapa? Ya iki sapa iki?
1: Umi Latifa
0: sugeng dalu mi.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kok dereng sare ta yah menten jenengan?
1: Napa?
0: Kok dereng sare yah menten?
1: Dereng.
0: Biasanya sare jam pinten?
1: Tanggal 10.
0: Oh, tanggal 10. 10 menit lagi tidur ya.
1: Nggak, tadi malam saya dengar ini. Uh-uh. Ada maduranya ya?
0: Oh, ada. Boleh, yang penting berbahasa daerah.
1: Iya. Mm-mm.
0: Apa?
1: Mas seneng ateh.
0: Apa, Umi?
1: Mas seneng ateh.
0: Sebentar ya, Mas seneng.
1: Dari Andika DI sama Warda.
0: Ya sih, Mas seneng ateh sih sih. Atau yang lain apa ya? Kok nggak muncul rek ya apa ini?
1: Nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Hmm, kasih Sony Joss aja, streaming God.
0: Oh, streaming God. Ini nggak nanti sih, nggak boleh-boleh. Perangannya tahu nih, Sri. Salam buat siapa nih, Mi?
1: Salamnya buat Mas Tersat aja. Salam kompakan tanpa terkecuali. Okay. Ya, lagunya satu. Mas Tersat kalau pulang hati-hati.
0: Okay,
1: semoga
0: Umi
1: sehat oleh pihak keluarga. Okay. Semoga dilancarkan rezeki yang berokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu sehat, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Manturun Umi. Sabun pinara. Ya, mau nyusul boleh lo monggo. 561-1416-567-6923. Harinya hari Minggu, hari ini besok udah mulai Senin lagi. Ya Allah, kerja lagi. Ya, sebenarnya kalau di Senin mah gak perlu dianggap sebagai hari yang berat gitu ya. Wah, abot rek, Senin mane, kerja mane ya. Kadang lah api belak kerja semua males ya. Tapi salah satu tipsnya adalah biar memasuki hari Senin itu tetap bersemangat. Ya, jadi apa-apa keperluan buat besok segera disiapkan malam ini ya, biar besok pas-pas hari Senin gak ketandapan gitu ya. Jadi salah satu tipsnya kayak gitu. Sugeng dalu caning.
1: Campur sari. Koplo gendeng.
0: Iya.
1: Kata FM. Ya iki.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu
1: kok.
0: Alhamdulillah. Binangge malih ada Cici Aini loh. Pripun
1: jeneng? Wan An
0: itu how are you? Ngono ta maksud e?
1: Oh, salah.
0: Apa?
1: Angel.
0: Apa ini? Apa? Artinya apa sih iku?
1: Hah?
0: Apa artinya apa sih?
1: Itu kan bahasa Cina.
0: Apa artinya? Selamat malam, nah, apa?
1: Aku tak jelas to lek dari itu kabeh iku lah.
0: Si. Aku iso insyaallah.
1: Tinggal Mbak Tarik
0: loh. Oh iya. Tapi Mbak bukan iku digawe perpisahan ya lek katene pamit kaya lek bahasa Inggris iku good night ngono kan. Katene pisah. One an kok lek katene mudut one an ngono enggak sih?
1: One an kan beda maneh. One an.
0: Ya Allah lek aku gak ngerti lah. Lah ya apa lah sing diajak ngobrol karo wong Arab ngene lho ya gak ngerti aku C. Yo sepurane lho C, aku rada-rada Arab soalé.
1: Oh, Arab
0: apa tinggenah maksudnya?
1: Alhamdulillah jadi Arab.
0: Ya Allah.
1: Sugeng dalu kok.
0: Nggih, sugeng dalu, C.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah saya sehat, seger.
1: Alhamdulillah. Sudah makan malam
0: tadi. Oh, sudah. Alhamdulillah. bareng sama Kakak Rahma tadi makannya.
1: Oh, enak.
0: Kira-kira enak boloi.
1: Oh, enak anak boloi, aku malah seneng.
0: Berdua lo bersemangat. Oh, iya.
1: Nanti aku lah.
0: Gorong mulai tatakan Jogja iki.
1: Weh.
0: Oh, dal mane?
1: Enggak iki nek sebelah.
0: Ya wis, aja banter-banter ci aku isin, engko krungu.
1: Wangi ngeleset.
0: Lagu ya apa Ci?
1: Lagune enake apa ya iku?
0: Apa?
1: Pengen apa aku?
0: Kepengin turun nang dadane.
1: Aku blenger.
0: Oh,
1: ini kayak aku lah yoi.
0: Loh, lapos sih. Kan pas momennya.
1: Momennya ya wis. Iku pilihanmu lo ya.
0: Kan, lo ya. Iki merekomendasikan toh aku mean.
1: Lah ya apa, Ce? Oh ya. Jadi Cece Rama ya ngono ae. Itu aku lo, Ce. Iki Koko Irsyad lo, Ce. Senjaluk loh jadi juga akan senjaluk. Jawab putaran niku anak ngono, okay. Aku gak pilih-pilih.
0: Oke deh, siap.
1: Wassalamu kabeh ya. Iki ambek ndelok TV, wong ngorok tapi wisen tapi.
0: Wih, merdu dong.
1: Iya. Atau tapi bantal ya gak kerungu.
0: Ya, matur nuwun aja ya.
1: Pas buat dirimu sehat selalu, jaga kesehatan, kalau
0: berhati-hati.
1: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Cak Ning. Halo. Halo.
1: Campur sari, campur
0: kendi. Dikata
1: FM,
0: ya iki. Sugeng dalu. Loh, bingung, rungok no sing buri ki.
1: Mas Irsyad,
0: Sikta, ngapunten, sing wingking niku lho, radio ini rotok di dono, ta volumenya di entek nong nu lho. Jadi kan ngobrolnya langsung dari handphone aja. Lek puin aku ngobrolnya, wis manut aku.
1: Dalam tuh Mas Irsyad.
0: Dalam ya.
1: Sampun.
0: Nah, kan enak ini, jadi kan bingung, kok rungok no sing buri. Sejaman toh. Halo. Lho, iya ta. Angel. Sido tau du iki. Ya dicoba lagi ya. Memang Sobat Kota kalau siaran itu kan ada proses delay gitu ya. Jadi dari siaran aslinya terus dipancarkan sampai rumah itu kan ada jedanya. Kalau Sobat Kota menyimak dari radio pas telepon terus dengerin radio di belakang, nah nanti suaranya kan telat, ngobrolnya jadi ada jedanya. Jadi kalau panjenengan on air, nah mending pas kalau sudah masuk, nah radio di belakang langsung dikecilin suaranya, ngobrolnya langsung dari handphone aja. Ngaten nggih. Sugeng dalu ingkang dalu menika nembe pinarak wonten 88,1 Kota FM Surabaya. Kalau posisinya ada di luar Surabaya, jauh di luar Surabaya, bisa streaming lo ya. Klik aja di Google kotafmsurabaya.id.
1: Nggih. Campur sari.
0: Iya.
1: Koplo gene.
0: Ehem.
1: Kota FM.
0: Iya.
1: Ya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tekan tamu wadore pinarasi po.
1: Alhamdulillah pun pinara.
0: Lho jenengan kok ngleset to ning ngaten kursi niku lho. Teng kursi to kok ngleset nopo to? Pun minggah sih. Oh alah, golek adem-adem ning ngeser ta. Napa jenengan anu ngersane unjukan apa niki?
1: Mboten pun repot-repot.
0: Lho wis tak siap niki sing adem apa sing atos?
1: Watu.
0: Pripun iki sehat? Sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Iya tuh, kon ngunjuk, kon ngunjuk ra gelem akhire watuk-watuk to angel lancene iki ya. Lah iya. Alhamdulillah sehat lancar sedoyo. Alhamdulillah sehat. Supaya siaran alhamdulillah sehat. Pripun?
2: Kan muncul.
0: Kula ta?
2: Nggih.
0: Lah ya ya apa ki penyari kakek ijin niki terus pripun niki?
2: Wis, ngene iki dompet kandel terus wis.
0: Wis ya. Ngene, wis siarane seminggu sisan. Ijin terus ya apa penyari iki? Tolong manu, meneh jenengan pas anu ngobrol karo Mbak Rani anu jenengan lapor nang ngene Mbak Rani. Ya apa Mbak Rani penyarmu iku lho ijin terus ngono.
2: Kok gak wani lapor, aku lapor.
0: Yo, salamnya dimulai dari sekarang.
2: Itu Mas Ali, Pak Dianto, LKGP, Pak Soanto, Mas Agus, Bang Arjuli, itu Cak Sur, Pak Abah Kosim, Cak Hari, Cak Edo, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Solihah, The Lost Star. Kak
0: Sia,
2: Bang Ucok, Kak Nardi, Kak Eru, Kak itu, terus Bunda Setira, Bunda Ima, dua-duanya, Kak Aini Rati, Bunda Watona, Bunda Julaika, Bunda Mami, Bunda Mimi, Mbak Ella, Bunda Selamat, Mama Elia Tusinca, Aprilia, Mbak Yanti, Mbak Lili, terus Mbak Yati Aprilian, Jan. Mbak Aprilian, Mas Jura, Kemang. Terus Bunda Tanti. Terus, apa mana lagi mau?
0: Ya, Bang.
2: Siapa ya, Kemang lagi? Mudah-mudahan.
0: Ya. Yo, tiga lagi, yo. Tiga.
2: Oh.
0: Yo.
2: Bunda,
0: siapa
2: mau
0: bunda?
2: Mama
0: ini
2: kecil. Yo,
0: satu lagi.
2: Siapa? Kak
0: Boneng.
2: Yo. Tahu nyalami
0: Kak Boneng. Dan. Semuanya.
2: Selamat. Selalu sehat, Ge.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Saling mendoakan, Ge. Langsung niki kondur jengan.
2: Nggih.
0: Diteri apa ngojek?
2: Pun kula.
0: Piambakan diteri apa ngojek?
2: Ngojek mawon
0: nggih. Nggih, hati-hati nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Farha sampun pinara wonten Caning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki. Gelombang Asmara, salah satu lagu yang sangat populer Sobat Kota, diciptakan sama anaknya Pak Bayan memang, makanya namanya itu Nur Bayan dari Kediri. Jadi kalau domisilinya kan di Kediri, dulu Irsat pernah di Kediri, nah rumahnya itu ya beda berapa gang gitu dari radio saya yang lama gitu Sobat Kota. Dan lagunya Gelombang Asmara ini menjadi salah satu lagu hits karyanya. Dan ini sudah saya siapkan. Tapi bukan Cak Nur Bayan yang menyanyikan malam hari ini. Yang sudah siap ini sudah cantik dan ganteng. Di Farina Indra bareng Cak Fendi Sobat Kata Gelombang Asmara.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Kali merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 8,8 di Jirani Kota FM Dangdute Surabaya. Mantun nuwun ing atase seserengan telu menika wonten di cara Cakning Campur Sari Koplo Geni Kota FM. Ya iki wayahe wayahe on air. 561-1416 567-6923 dua jalur telepon reguler saya buka, terus juga monggo yang mau gabung di WhatsApp juga boleh. WhatsApp call 0817505881. Tapi kayak masih trouble ini ya. Masih maintenance WhatsApp-nya. Monggo yang mau gabung di on air aja nggih, telepon reguler bawa. Sugeng dalu, Canding.
1: Campur sari.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya iki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
1: Dalu uki Mas Irsa. Ji,
0: kok teh? Alhamdulillah sehat sae. Jenengan pripun?
1: Saya lagi ngantuk pon.
0: Oh iya, pun jam sedoso wancine jenengan istirahat iki.
1: Istirahat.
0: Kok tase napa ngampling ae jenengan pos kampling.
1: Suaranya Mas Irsa.
0: Oh gitu ta. Dimelek-melek kan akhirnya.
1: Iya, John.
0: Demikian dan terima kasih. Ya Allah, ya Allah, gak ngira ranyono aku.
1: Gak nyono.
0: Lagune mosok ono gak. Lho ono, orang ngira ora nyono, tapi lagune gak asik. Soalnya lagune iku lagu patah hati. Kowe medot, ngono. Enggak is, gak usah.
1: Enggak. Aku lagunya.
0: Apa?
1: Lek sopo iki?
0: Lah iya kan api jatuh cinta ngono temane.
1: Lek sopo ta ya?
0: Lah iya wek sopo iki? Irung bangir. Tuwe sopo dik? Lagu paling gombal.
1: Sambangin
0: lho. Lah apa? Kan bangir ke dalam.
1: Tahu aja.
0: Lagu paling gombal sedunia ini.
1: Sama.
0: Tiap iki wae sapa? Salamnya buat siapa?
1: Salamnya sapa sih masuk ibu.
0: Tadi ada. Bunda
1: Farhan sudah masuk ya.
0: Oh sudah.
1: Melok Bunda Farhan.
0: Tadi 27 salamnya.
1: 27.
0: Tambahi 3 boleh, tambahi 3.
1: Ngono ta.
0: Cek pas 30.
1: Cek pas 30 ya. Siapa ya? 3 untuk
0: siapa
1: ya? Kok yang situ tak salami situ aku kok enggak.
0: Aduh, dan semuanya itu aja kalau gitu ya.
1: Semuanya aja untuk ikut Bunda Farhai kok cangkep no dewe ya kan
0: sampean.
1: Nggih. Matur suwun.
0: Sami-sami, nggih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Kupang. Matur nuwun sampun pinarak. Duko Kupang lho nggih, bukan Kupang Nusa Tenggara Timur beda. Cak Ageng WB matur nuwun sampun pinarak wonten 081 750 5881. Campur Sari Koplo Gening Kota FM. Yo iki taning tenti bolo bolo. Lagunya yang di request itu ya. Cici Aini, buat Cak Miskan, Cak Cipi, Cak Hari, Mbak Eka, Mbak Ella, Cak Heru, Umi Latifah, Mas Aditya, Bang Tejo. Nggih, matur nuwun. Bunda Sulastri wonten. Pundi niki? Krikilan nggih. Waalaikumsalam. Tos pun dikabaripun Mas Irsa sehat nggih. Gendingnya tayub kutom litar. Walu sampun kula oglek. Salamipun kagem Mas Irsa kemawon sehat selalu mangke mantuk. Atos-atos nggih nang dalan. Matur nuwun. Sami-sami. Cak Jenal campur sari nggih. Lah apa campur sari ngono tok rek. Saya Cak Jenal dari Perak, Cak Ning salam buat Pak Dianto, Cak Rimbo. Oh, Cak Rimbo Arista gitu teh. Terus baca Samsul Hadi Mbah Zainal, Mas Richard kalau pulang hati-hati nggih. Matur nuwun Cak Jenal. Pak Dianto matur nuwun sampean pinarak. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas, selamat malam Cak Ersat, Yoga Fama. Saya kawasan Krian hadir Cak Ning, campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki ha. ono haha iki soale kan Nisa cuma maca cuma moco. Pancen gayeng, semoga panjenengan diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Requestnya gending perahu layar Cak Ersat, salamnya buat semuanya. Spesial dimanapun berada tanpa terkecuali, semoga sehat. Salam saat duluran saat lawasi, terima kasih Ning Tari. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Matur nuwun Pak Dianto, Ning Ersat iki. Ya apa sih? Dukure kula wis Cak Ersat lho kok ujung-ujunge Ning Tari. Nggih, matur nuwun Pak Dianto sampun pinarak nggih. Bu Slamet, waalaikumsalam Cani. Sugeng dalu saeng kawasan Lebak. Absenane Mas Ersat nggih, matur nuwun. Bunda Slamet sugeng dalu. Enggak pengin ngobrol karo aku nang on air ta. Matur nuwun nggih. Sampun pinarak Diandrati, matur nuwun. Ini on the way. Lagi di Sepur Argolawu, enggak, lagi di kereta malam hari ini ya. Mau ke Bangil, nggih. Ngatur-ngatur matur nuwun Diandra TV. Mbak Ika, lain kawasan Gersian nggih, matur nuwun sampun pinarak. Campur sari koplo gening kota FM. Yo iki lagu ini ngawal kula denok ya Allah. Bikin baper, jadi pengen nangis aku, sedih aja gitu loh. Yee, matur nuwun Mbak Ika. Masa wis sak jam lho iki, jam 09.00 sampai 10.00. Sik panggen nangis saiki Mbak Ika. Sugeng dalu Kang Tasih sesarengan dalu menika wonten acara Cak Ning, matur nuwun. Ingkang badhe pinarak wonten WhatsApp call ngapunten, koyoke WhatsApp-e lagi ngambek ini ya. Masih maintenance sobat kota, jadi yang untuk yang mau bergabung monggo silakan bisa langsung melalui telepon reguler aja. Dua jalur dibuka Wombo malam hari ini, 561-1416 5676923. Tante Rika Herlina ngapunten, nggak bisa ngangkat ini saatnya, soalnya nggak ada notif di WhatsApp. Bergeser ke WhatsApp call aja boleh monggo, 561-1416 atau 5676923. Nggak tahu sih jam sedoso nih, kalau jam sedoso luwe pinter nih ya. Sangang menit, jam 10 lebih 9 menit ya. Yang mau beristirahat monggo, selamat beristirahat. Kalau besok hari Senin biar bersemangat gitu, karena biasanya kan kalau masuk hari Senin mualas re, menih lo Senin mane kerja mane. Apa-apa yang diperlukan monggo bisa disiapkan dulu malam hari ini biar besok nggak kedandapan, nggak karinan. Jadi kalau bangun tidur udah disiapkan semuanya, persiapan salapan berangkat ya. Ya namanya juga hari Senin ya, anggap aja kalau biasanya banyak orang tuh bilang Monday gitu ya. Monster Day, soalnya menakutkan hari Senin, males sih rek Senin. Jangan gitu dong, anggap aja Money Day. Jadi hari uang gitu. Kan beda nanti mindsetnya. Kalau ngomongin hari Senin udah merasa malas untuk memulai aktivitas, ya malas temenan. Tapi kalau kita sudah persiapkan malam ini misal apa-apa yang dibutuhkan udah disiapin semuanya, ya insya Allah nanti besok gitu ya gak kebingungan gitu. Nyiapin ini, nyiapin itu, wis pokoknya jam saat ini sedang disiap noku apa ya bola ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: FM Dangdute Surabaya.
1: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Gengeng manuan dengan sampun binara wonten fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Hello. Caning koplo gending bongir set. Saya kawasan Siwalan Kerto hadir dalam menika pulang luar kota dari Malang. Nitip lagu Getuk. Ferry Sutarjo matur nuwun. Vera Komala Gestro matur nuwun. Tembangnya dongakno dari Mak Iso Ima nggih. Melani Azam matur nuwun dari Duri Kepadir. Tumia Ridawati dari Medan, Bang Irsat matur nuwun. Ada Socha Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir di Caning. Ada Rani Rentina juga bergabung. Waalaikumsalam. Bang Ganteng dari Medan hadir, semangat bertugas yo. Salam sehat selalu. Tumiem Virgo warga Uap Mabar Wonogiri hadir. Dania, matur nuwun. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dari kawasan Gresik Merapat, Bang Irsat matur nuwun sehat selalu. Mbok Lasri, waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas saking Sumatera Selatan hadir, matur suwun. Ada Camra Jombang, salam kagem bolo-bolo GBB kru bahagia bersama Mbah Kong Wong Tretes, Calvik Tas lan sedoyo nggih matur nika sampun dimension. Umi Juli Era, waalaikumsalam. Tiang Bojonegoro sekarang Aro melipir. Neng koplo gending, single fans kota sejati. Matuun sampun pinara. Budi Sudistira matuun special cat lovers SDA Pakwon dan FKS Nusantara. Bang Irsat sayang, nitip lagu So Imang ge. Pak Bayan. Bulan Mina tuh bencak Irsat siaran dek CS koplo gending makin syadu. Menang Keri Mawon lagunya. Bulan Mina matur nuwun. Bobo sampun pinarak matur nuwun, Bu. Campur sari koplo gending. Berita kekembaran gendere pinarak niki. Hadir dari kawasan Tamura Medan City matur nuwun sehat selalu. Nggih, matur nuwun wis. 9 Agustus hari ini nggih, matur nuwun. Matur nuwun Kang Sase, sesarengan dalam menika wonten ing acara Caning campur sari koplo gene Kota FM yo iki. Pun ya menteni wancine jenengan istirahat leye-leye. Kan suwayah ta wis kuwasal kabeh kaya tisu nyambut minggu-minggu wayah prei gak prei nah iku napa. Enten sing nembe dugi yang bangil niku lho Bunda Diandra TV dan keluarga. Madura nih kata saya sesarangan 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Campur Sari Koplo Gendeng Kota FM. Yoike, yoike.
1: Walu-walu komasi Jir Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Matur nuwun dulur-dulur ingkang sampun pinarak dulu menika wonten di cerocak ning Campur Sari Koplo Gendeng. Yoike, yoike. Mendekati jam 11 malam, waktunya irsyad untuk pamit undur diri. Sugeng istirahat, pinanggih malih cak ning benjing nggih. Wiwit tabu songo ngantos 11 dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: kamu, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995.

0: roro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambasir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Kali merdeka, tetap merdeka.